0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Indonesia tuh gak pernah ikutan Piala Dunia ya?
1: Eits, jangan salah. Indonesia tuh pernah berpartisipasi di Piala Dunia FIFA tahun 1938 di Perancis. Sayangnya waktu itu Indonesia masih ada di

0: Tapi sayangnya harus gugur ngelawan Hungaria dengan skor 6-0. Dan sampai sekarang Indonesia belum pernah lolos lagi untuk masuk ke Piala Dunia. Pernah sih, hampir doang waktu itu. Malah pelatihnya yang diganti.
1: Oh, jadi gitu.

0: menghadirkan Pink Paradiso, program yang menghadirkan beragam event dan kegiatan menarik untuk mengisi liburan kamu, seperti
1: Pink Bear Party, performance dan meet and greet Yon, kids musical drama, pancake decoration, Aeon Icon Fashion Show, Coswell Competition, dan K-pop Dance Competition.
0: Dan gak cuma itu, ada juga beragam program belanja yang pastinya menguntungkan, seperti
1: Holiday Surprises, Payday Promo, I Love Monday, Student Eat Free, Happy Tummy The Food Court, dan free voucher ratusan ribu rupiah.
0: Catat tanggalnya, Pink Paradiso berlangsung 12 Juni sampai 2 Agustus 2026.
1: Untuk informasi lebih lanjut,
0: follow Instagram at aeonmall.deltamas.
2: Iswara, suara warga Indonesia.

0: 100% mata air alami.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Kenapa sih banyak banget orang yang nungguin Piala Dunia? Mana harus pagi lagi.
1: Ya iyalah, bisa dibilang Piala Dunia adalah salah satu acara olahraga terbesar di dunia. Bahkan ngalahin banyak kompetisi internasional lainnya loh. Apalagi cuma diadain 4 tahun sekali. Otomatis untuk finalnya aja bisa ditonton lebih dari 1 miliar orang di seluruh dunia. Nah, Piala Dunia juga menjadi ajang menunjukkan skill para pemain dari masing-masing negara. Meskipun lebih dari 80 negara pernah tampil di Piala Dunia, tapi sampai sekarang cuma ada 8 negara yang pernah berhasil menempati posisi juara dunia. Contohnya nih, mulai dari Brazil 5 kali juara, Jerman dan Italia 4 kali, Argentina 3 kali, Perancis dan Uruguay 2 kali, dan yang terakhir Inggris dan juga Spanyol itu 1 kali juara. Artinya, menjadi juara dunia adalah pencapaian yang sangat langka dan persiapannya juga butuh waktu selama 4 tahun. Jadi, kira-kira tahun ini dimenangin sama negara mana ya?
0: Oh, jadi gitu.

0: Wiwinya apa ya? Maksud Wiwi.
1: Duh, lagi nonton YouTube seru banget. Udah tegang, udah fokus. Malah iklan. Mana iklannya ada dua lagi. Mau di skip, tapi disuruh tunggu 5 detik.
2: Makanya, biar gak ngalamin drama kayak begitu lagi, pakai solusi paling chill dari Telkomsel.
1: Apaan tuh?
2: Paket YouTube Premium dari Telkomsel. Bayangin, kamu bisa streaming bebas iklan di YouTube, YouTube Musik, sampai YouTube Kids.
1: Wah, semua bebas iklan.
2: Auto nonton lancar tanpa gangguan dong.
3: Betul, cuman 65.000 aja udah dapat YouTube Premium plus 2GB kuota video. Nggak perlu takut kuota jebol, tinggal buka aplikasi My Telkomsel, aktifin paketnya dan tara, bebas iklan langsung aktif. Nggak ada alasan lagi buat berhenti gara-gara iklan. Sekarang waktunya nonton, dengerin dan chill bareng YouTube Premium dari Telkomsel.
4: Suara warga Indonesia.

0: Sekolah Showcase, Bernadia mengajak semua bersenadia untuk merasakan keseruan dan ikut terlibat dalam perayaan album barunya. Bernadia Album Showcase. Album keduanya yang berjudul Semoga Hanya di Mimpi. Pastinya bakal seru banget karena Bernadia akan berkolaborasi dengan Marbles untuk pertama kalinya. Catat tanggalnya, konser ini bakal digelar pada 25 Juli 2026 di Tennis Indoor Senayan. Ingat ya, tiketnya terbatas. Jadi, langsung amankan tiket kamu sekarang di website bernadbar.com.
1: Suara warga Indonesia.
2: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Kita buat
1: FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,3 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

0: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
1: Iswara.
2: Bebahasa Banjar.
3: Bahasa Surung. Bahasa Surung adalah bahasa Banjar yang diambil dari kata surung yang berarti suguhkan. Sedangkan bahasa Surung memiliki arti menyuguhkan atau menghidangkan makanan. Bahasa Surung biasanya dilakukan saat ingin menghidangkan makanan pada acara hajatan.
2: Lakasi dan sanak seberatan, kita lestariakan bahasa Banjar.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara. Iswara.
0: Suara warga Indonesia.
4: Indonesia. Indonesia. Indonesia.
5: Bengkong bareng di Sabtu Minggu. Dini Hajara siap nemenin kamu.

0: Makin asik dengan request lagu terbaik. Hanya di Iswara, musik yang sesuai selera, pas buat semua suasana.
1: Satu FM Iswara, suara warga Indonesia. Hai sahabat suara, selamat siang. Gimana aktivitas hari minggu kamu sejauh ini? Karena Dini Hajara hari ini tuh datangnya lebih cepat dibandingkan biasanya. Jadi enak banget ngelihat warga Kota Banjarmasin dengan segudang aktivitasnya. Mulai ada yang ke pasar, ada yang olahraga, lari, terus tadi juga ada yang pakai rollerblade gitu ya. Kayaknya mulai rame gitu untuk rollerblade sendiri. Nah, kalau kamu sendiri aktivitasnya apa sih yang hari ini sahabat suara? Boleh ikutan gabung yuk, sekaligus kita kan buka program pertamanya yaitu di request. Ya mau request boleh dong di 0811 993301.

Satunya di Suara Banjarmasin 90,1 FM. Sahabat Suara, kalau kamu hari ini juga pengen beraktivitas di luar ruangan atau mungkin kamu pengen outdoor gitu ya, pas banget karena besok kan udah mulai aktivitas seperti sedia kala, iya kan, bangun pagi, kasih bekal, terus masuk sekolah anak-anaknya. Nah, hari ini tuh pas banget untuk bisa quality time. Tapi kita harus tahu apakah hari ini hujan atau enggak gitu di Kota Banjarmasin dan sekitarnya. Kalau aku lihat dari perakiran cuaca Kota Banjarmasin sendiri tuh hari ini berawan dengan kisaran cuacanya atau derajatnya itu 25-33 derajat Celcius. Nah, ini tuh enak banget gitu sahabat Suara untuk kamu yang pengen beraktivitas di luar ruangan. Tapi tetap ingat ya, namanya hujan itu kita gak bisa tahu. Ini kan perakiraan, ya bisa iya, bisa enggak. Jadi benar-benar harus diwaspadai aja gitu. Kalau misalnya tiba-tiba nanti hujan, disiapin namanya jas hujan ataupun payungnya ya.

0: lapangkan semua keseruan Iswara dengan follow TikTok
1: @iswara.official.
0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
1: Wings Care.
0: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
4: fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
4: fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
6: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya... mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian, para hijabers, harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Memainkan musik pilihan.
7: Suara.
0: Suara warga Indonesia.

10,1 FMI, suara-suara warga Indonesia. Sahabat suara, hari Minggu ngapain ya? Ada yang bingung gak sih? Kayaknya sama aku juga. Tapi ada orang gitu ya. Ada warga Indonesia gitu lah ya, yang ternyata dia sela-sela aktivitasnya sebagai seorang pegawai negeri. Ini kan kita biasanya kalau udah libur atau santai, ya udah dia sih dengan santai aja. Tapi ternyata di daerah Gunung Kidul ada Susanto yang membuktikan bahwa di sela-sela aktivitasnya sendiri pun di waktu istirahatnya bisa diisi dengan aktivitas yang bagus gitu ya, yang bermanfaat. Apalagi kan nih sahabat suara, kita melihat sampah-sampah tuh kayaknya aduh, sampah plastik begini nih, walaupun plastik harganya pada mahal, tapi tetap aja sampah plastik itu masih belum bisa teratasi dengan baik. Jadi si Pak Susanto ini membuktikan juga bahwa bahan-bahan bekas itu bisa jadi ataupun bisa disulap sebagai media untuk tanam-menanam. Dia itu ngumpulin galon ya, banyak banget, gak cuma 1-2 tapi melainkan 1200 galon yang dikumpulkannya selama 4 bulan. Jadi daerah di pekarangannya itu, sahabat suara, disusunnya lah galon-galon itu tadi dan dijadikan media tanam padi Ciherang. Dimana akhir Maret lalu si Susanto itu baru aja panen. Dan kamu tahu gak sahabat suara, itu dari satu galon aja tuh bisa menghasilkan sekitar 100 gram gabah. Dan kalau misalnya dihitung-hitung dari 840, diperkirakan mencapai sekitar 84 kilogram. Wah, ini tuh membuktikan banget ya sahabat suara, selain tidak ada sawah, terus juga sampah yang kita lihat sebelah mata, bahkan nih waktu yang kayaknya diisinya pengennya diisi santai aja, itu bisa diisi dengan hal-hal yang baik, yaitu berkarya dan bisa mendapatkan cuan. Ya, hitung-hitung makanannya ini bakalan bisa apa ya, stoknya bisa sampai bertahun-tahun. Padi sampai berapa kilo gitu kan. Kamu mau coba gak sih sahabat suara?

0: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
0: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
0: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
0: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya pelindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
0: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wings Care.
4: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
5: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
6: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
7: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
6: Udah sopan, seger lagi.
8: Kak Mohan ya? Lagi moles apa kan? Kok seger banget aromanya?
7: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
6: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
7: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
6: Wah, makasih, Kak.
8: Sekalian foto bareng, boleh nggak?
7: Aman.
9: Yang penting.

0: Eh guys, guys, huh? Makan mie kari yang viral itu yuk.
1: Ayo.
2: Mie kari yang pedes kan, Neona? Yang ada rawitnya.
0: That's right. Mie sedap cup rawit bingit kari mercon baru.
3: Mau coba?
0: Mie sedap cup kari mercon. Mie kari pedas yang pakai cabai rawit asli. Berani cobain.
3: Berani?
2: Mie-nya chewy.
0: Kuah karinya creamy. Rich banget. Pedasnya slay.
3: Sedapnya meledak-ledak.
0: Bikin beda, ada topping bal-balnya. Crunchy. Gimana guys?
2: Fix ini sekap mie kari favorit gue. Creamy and spicy.
3: Iya, gurih kuah pedasnya bikin lagi.
0: Iyalah, mie sedap kap kari mercon.
3: Sedapnya rawit dingin.
2: Ya abis, gue gak bisa HTS gini.
3: HTS?
0: Hidup tanpa sedap kap maksud lo. Mie sedap kap kari mercon. Juara gurihnya kari dan pedasnya rawit. Dari Wings Food. Cobain yuk.
4: Kepada para penumpang silahkan masuk.
5: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
6: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
7: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
6: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
7: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
6: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
7: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
6: Wah, makasih kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
7: Aman, yang penting

90,1 FMI, suara-suara warga Indonesia. Sahabat suara, kalau misalnya tadi kan aku agak sungsung gitu ya untuk datang ke studio. Dan aku lihat tuh kalau biasanya buka jendela atau mungkin buka pintu itu pasti berasa banget agak palak-palak gitu ya, berasa asapnya gitu. Nah makanya kemarin juga kalau dilihat dari akun media sosialnya Pemko Banjarmasin sendiri sih, ini ada himbauan dari Wali Kota Banjarmasin di mana kita harus meningkatkan kewaspadaan menghadapi kabut asap. Yang memang perlu kita lakukan adalah pakai masker saat beraktivitas di luar ruangan, kurangi aktivitas di luar ruangan kalau misalnya tidak terlalu mendesak. Tapi hari ini tuh alhamdulillah sih cuacanya tuh lebih enak gitu dibandingkan dengan hari-hari kemarin. Dan yang pasti perbanyak minum air putih nih sahabat suara. Dan kalau memang sudah ada keluhan yang kurang enak seperti sesak napas, batuk berkepanjangan, atau bahkan iritasi mata, itu langsung segera periksakan ke puskesmas atau tempat-tempat kesehatan terdekat ya. Sama satu lagi nih sahabat suara yang pengen banget gitu saya datangin orangnya ya. Kalau misalkan ini kan udah panas ya, emang enak banget untuk bisa membakar. Aduh, tapi kalau membakar ikan, bakar ayam sih masih enak gitu kita masuk perut ya. Kalau membakar sampah atau lahan, aduh ini yang ada memperparah kabut asap sahabat suara.

0: Suara, Suara Warga Indonesia.
1: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
2: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
1: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
2: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
1: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
2: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Memainkan musik pilihan.
5: Pilihan. Suara.
6: Suara warga Indonesia.

0: Masih bersama dengan Dini Hajar di Iswara Banjarmasin. Satu jam aja sudah berlalu, satu jam aja berlalu. Iya bener, udah satu jam nih sama suara. Masih ditunggu yang mau request, nanti aku sapa-sapa ya setelah yang satu ini.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara, Iswara.
1: Suara warga Indonesia.
3: Indonesia. Kalimantan Selatan itu ada apa aja ya? Yuk dengerin kilas budaya Banjar.
0: Musik Kintung. Musik Kintung merupakan salah satu kesenian musik tradisional dari suku Banjar, Kalimantan Selatan. Musik ini berasal dari daerah Kabupaten Banjar, yaitu di desa Sungai Alat, Astambul, dan Mincau, Martapura. Bahan untuk membuat alat musik kintung ini adalah bambu yang bentuknya seperti angklung. Musik kintung dapat mengiringi lagu atau nyanyian Banjar umumnya yang berjenis lagu-lagu tirik dan japin.
3: Keren kan? Terus dengerin kilas budaya Banjar. Amun lain kita, siapa lagi nang tahu?
0: 90,1 FM Iswara, suara warga Indonesia. Hai sahabat suara, masih nemenin aku atau ada yang baru aja gabung? Sini. Bersama dengan Dini Hajar ya. Karena kita masih di request, dan request kedua ini masih menunggu kamu untuk sapa-sapa orang tersayang, boleh lah. Atau mau dengerin lagu enaknya juga boleh. Langsung aja di 0811 99 33 901. Dengan formatnya seperti biasa, ketik BJM, spasi nama, spasi umur, spasi kirim salam atau requestnya. Di Instagram juga boleh, media sosial aku ya. Alhamdulillah baru bisa kepegang handphone setelah sekian hari. Di Dini Hajar ataupun di Iswara Banjarmasin, ditungguin.

Masih bersama dengan Dini Hajara di Iswara Banjarmasin. Hayo, siapa di sini? Mungkin ada di antara kamu nih sahabat suara yang malam tadi tiba-tiba buka-buka kulkas atau tiba-tiba langsung ojek online untuk datang ke rumah makanan-makanan gitu ya. Karena tiba-tiba nih craving gitu bahasa anunya nih, hulu sungainya nih. Pengen banget untuk cari makanan, terutama kadang-kadang tuh ada yang manis-manis ya. Nah ini ternyata tuh ada penjelasan medisnya loh sahabat suara. Jadi spesialis gizi klinik Dr. Igus Ulfayaze yang mengungkapkan kondisi ini memang bisa terjadi ketika seseorang sering begadang. Nah ketika seseorang itu terjaga hingga larut malam gitu sahabat suara, ada yang namanya hormon ghrelin di tubuh kita yang bisa melonjak dan juga memicu rasa lapar. Nah makanya itu tuh sahabat suara, bukan karena ya emang lagi lapar aja. Makanya nih dari dokter Yaza sendiri sih bilang kalau tidur itu memiliki peran yang besar dalam proses menjaga berat badan. Durasi dan kualitas tidur masuk dalam faktor manajemen stres yang penting dalam proses diet. Makanya kalau misalkan nih kamu lagi diet gitu sahabat suara, bahkan menggunakan instruktur atau coach gitulah ya, itu kan memang tidak disarankan begadang. Paling maksimal banget tidur itu adalah di jam 10 malam agar tidak mendongkrak hormon ghrelin itu tadi, yang dimana pengen banget kita untuk nyemil, pengen makan dan segala macam. Tapi kalau memang nih udah ya kayaknya emang bener-bener lagi lapar banget di malam, jangan makan makanan yang manis-manis ataupun yang asin-asin gitu ya sahabat suara, apalagi gorengan ya. Mending makan makanan yang tinggi protein ataupun buah-buahan aja, supaya kamu yang lagi diet gak gagal maning.

0: dengarkan semua keseruan Iswara dengan follow TikTok
1: @iswara.official.
0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
2: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
1: Wingscan.
0: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
4: fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
4: fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
6: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya... mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian, para hijabers, harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Memainkan musik pilihan.
7: Suara.
0: Suara warga Indonesia.

Masih bersama dengan Dini Hajara di Iswara Banjarmasin. Sahabat Suara, melihat dari tampilannya aja gitu Sahabat Suara, itu tuh bisa membuat mengolah kita tergiur. Ada minyak, terus minyak itu ada kuah, di atasnya dikasih kondimen, ada pentol, terus juga ada sawinya, ada daun bawang, dan ada ayam di atasnya. Benikmat. Ini pas juga sih kalau misalnya kamu mencari inspirasi buat makan siang hari ini. Ya, yang gak terlalu berat-berat ya. Padahal ini juga sebenarnya udah berat gitu Sahabat Suara. Yaitu mie ayam. Ya ampun, aku ngeliatnya aja tuh udah giler. Sudah berkicap-kicap rasanya. Nah, ini tuh Sahabat Suara yang baru aja kemarin lagi deklarasi gitu. Dari daerah Wonogiri yang meresmikan deklarasi diri sebagai ibu kota mie ayam bakso dalam festival mie ayam bakso 2026. Dan tahu gak Sahabat Suara, mereka ini lagi bagi-bagi mie ayam sejumlah 5.555 porsi. Seharusnya tambah satu lagi aku gitu kan, jadi 5.556. Dan ini tuh dilakukan ke mereka kemarin tanggal 3-4 Juli 2026, tepatnya di alun-alun Giri Krida Bakti, dimana memang dari bupatinya sendiri sih menyebut mie ayam dan bakso udah menjadi kekuatan ekonomi sekaligus identitas khas daerah. Dengan harapan deklarasi ini juga mendorong pengembangan UMKM dan daya saing nasional. Aduh, mie ayam bakso kayaknya di masing-masing daerah hampir rata sih, sama gitu. Mie ayam itu begini, bakso itu begini. Cuma palingan bedanya rasanya aja, ya gak sih Sahabat Suara?

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini So Fresh Citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih, Kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
3: Aman. Yang penting,

0: Hey guys, guys, huh? Makan mie kari yang viral itu yuk.
1: Ayo. Mie kari yang pedes kan, Neona? Yang ada rawitnya.
0: That's right. Mie sedap cup rawit bingit kari mercon baru.
2: Mau coba?
0: Mie sedap cup kari mercon. Mie kari pedas yang pakai cabai rawit asli. Berani cobain.
2: Berani?
1: Mie-nya chewy.
0: Kuah karinya creamy. Rich banget. Pedasnya slay.
2: Sedapnya meledak-ledak.
0: Yang bikin beda ada topping bal-balnya, crunchy. Gimana guys?
1: Fix ini sekap mie kari favorit gue. Creamy and spicy.
3: Iya, gurih kuah pedasnya bikin lagi.
0: Iyalah, ini sedap kap kari mercon.
2: Sedapnya rawit dingin.
1: Ya abis, gue gak bisa HTS gini.
3: HTS?
0: Hidup tanpa sedap kap maksud lo. Ini sedap kap kari mercon. Juara gurihnya kari dan pedasnya rawit dari Wings Food. Cobain yuk, Bu Nana.
4: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
5: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
4: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
5: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
4: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
5: Berarti satunya 2.500.
6: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
4: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya pelindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
5: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
6: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
4: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
7: Wingscan.
8: Kiswara. Suara warga Indonesia.

90,1 FM Suara Suara Warga Indonesia. Ibu-ibu bahagia dong. Ayo bahagia. Selain bisa olahraga pagi hari ini, kamu bisa healing atau nih lagi belanja-belanja. Senang sekali, harga ayam lagi murah, harga telur lagi murah. Yang biasanya cuma bisa beli satu rak aja atau mungkin satu kilo, jadi bisa belinya 2 kilo ya. Alhamdulillah. Nah, ini kan sekarang hari ini tanggal 12 Juli nih sahabat suara. Ini tuh informasinya, 3 hari lagi pemerintah itu melalui Kementerian Pertanian menetapkan harga acuan baru untuk ayam. Ayam hidup dan juga telur ayam yang mulai berlaku pada 15 Juli nanti. Harga ayam ini acuannya di tingkat peternak sendiri ditetapkan minimal Rp19.500. Sementara kalau harga acuan telur ayam itu menjadi Rp24.000 per kilogramnya. Kalau biasanya sih 28, 30, 32 kalau telur ya. Kalau ayam sendiri tuh per kilonya biasanya tuh ada 24, 28. Tapi kemarin aku belinya 30 ribu per kilo sih ya. Nah, kebijakan ini diambil setelah rapat bersama HKTI, Asosiasi Peternak dan juga Pelaku Usaha. Tujuannya adalah menjaga agar peternak memperoleh keuntungan yang layak, sekaligus memastikan harga di tingkat konsumen tetap terkendali sesuai ketentuan yang berlaku. Saya tuh ya melihat di treat-treat yang memang mereka itu adalah petelur atau peternak ayam yang langsung jadi pengen banget gitu ya, kalau pas lagi buka usaha langsung ke mereka aja gitu, langsung belinya satu apa sih itu, satu renteng itu, satu sak apa atau apa sih itu ya namanya ya, ntar deh cari Google.

Masih bersama dengan Dini Hajar di Iswara Banjarmasin. Masih kuat gak sama suara untuk begadang? Karena memang ramai ya Piala Dunia ini, karena kan kita kan beda waktu tuh cukup jauh gitu dengan Indonesia sendiri. Nah, Piala Dunia ini memberikan cerita-cerita tersendiri. Salah satunya itu kemarin kan salah satu YouTuber sekaligus selebgram lah ya, pokoknya pabrik figur lah ya, I Saw Speed gitu sama suara. Dia itu kan lagi nonton dan dia itu lagi mendisaksi penalti Messi, yang mana dia mengganggu konsentrasi Lionel Messi itu sebelum mengeksekusi penalti. Tapi nih, streamer asal Amerika Serikat itu justru dibuat terkejut ketika tendangan Messi memang benar-benar gagal cetak gol. Kalau kita lihat ya, aksi ataupun reaksi spontan dari I Saw Speed sendiri itu langsung menjadi sorotan deram yang diperbincangkan. Bahkan ada yang bilang ini tuh ekspresinya emang bener-bener kayak sticker rumble. Terus ada yang bilang dari POV-nya Messi, gue tandain lu ya Speed, ya kan. Ada aja si I Saw Speed ini.

0: dapatkan semua keseruan Iswara dengan follow TikTok
1: @iswara.official.
2: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
3: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
2: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
3: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
2: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
3: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
2: Aku

Aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: 90.1 FM I suara-suara warga Indonesia. Oke deh, sama suara 2 jam sudah berlalu nih. Saya sapa-sapa dulu orang yang aku cinta gitu ya. Ya, sahabat suara. Terus juga dari teman-teman yang saat ini mungkin lagi kerja. Dari sahabat suara juga yang lagi apa nih ya, beres-beres rumah. Ditemenin sama Dini Hajara ya, sampai jam 3 nanti. Jadi kamu jangan kemana-mana, sahabat suara.
1: Mood udah naik, vibes makin asik. Minggu depan, request lagi ya. Hanya di 90.1 FM, Iswara, suara warga Indonesia.
2: Kalimantan Selatan itu ada

0: Yuk dengerin Kilas Budaya Banjar.
1: Bubur dingin. Pupur dingin adalah bedak yang terbuat dari beras dan campuran bahan alami lainnya seperti kunyit. Zaman dulu, pupur dingin digunakan oleh banyak perempuan yang pergi ke sawah atau ladang dari pagi sampai siang hari untuk mendinginkan kulit di hari yang panas.
0: Keren kan? Terus dengerin Kilas Budaya Banjar. Amun lain kita, siapa lagi nang tahu?
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
3: Iswara.
2: Suara warga Indonesia.
4: Cari rekomendasi yang paling asyik cuma di TV. Tiga terbaik versi Iswara.
5: FM Iswara, suara warga Indonesia. Program kita selanjutnya nih, sahabat suara, ada TV, tiga terbaik versi Iswara Banjarmasin. TV kali ini aku akan ngebahas karena memang lagi hangat-hangatnya gitu kan, sahabat suara. Karena besok itu masuk sekolah, ajaran baru nih. Kalau biasanya budaya Indonesia sendiri, aku tuh kalau udah ngelihat berita pasti subuh-subuh hari ibu-ibunya udah mulai war ya tuh, war bangku paling depan, padahal anaknya pasti ujung-ujungnya duduknya di belakang, sampai ada ya rela gitu ya subuh-subuh hari untuk bisa duduknya paling depan, atau kadang-kadang tuh ada mungkin guring di sana kali ya. Biar bisa duduknya paling depan, biar ini aja supaya ya duduk paling depan gitu. Tapi ternyata ya gak cuma Indonesia, tradisi hari pertama masuk sekolah itu juga ada dari seluruh dunia nih. Ada yang unik, lucu, bahkan ada yang sangat makna. Nanti aku bahas satu persatu di TV.

0: Happy Suara. Suara warga Indonesia.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wings Care.
6: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
7: fresh banget rasanya.
6: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
8: Iya lagi.
9: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
6: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
7: fresh banget rasanya.
6: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
8: Iya lagi.
9: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
6: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
10: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya... mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian, para hijabers, harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
5: Memainkan musik pilihan. Pilihan. Suara.
0: Suara warga Indonesia.

0: Hajar Adii, suara Banjarmasin. Jadi nih, kalau dari beberapa negara sendiri, salah satunya Jerman, mereka tuh ada budaya yang namanya school tooth, gitu kali ya. Yaitu bingkisan berbentuk kerucut berisi perlengkapan sekolah, permen, dan hadiah kecil. Nah, ternyata tradisi ini disebut Einschulung dan bertujuan agar anak itu bisa merasa bahwa sekolah adalah tempat yang menyenangkan dan juga penuh kejutan-kejutan. Tapi ini khusus untuk anak kelas 1 SD nih, sahabat suara, karena memang mereka tuh pasti baru-baru banget yang mandiri tanpa ada orang tuanya di depan, ya kan? Jadi berharap sih semoga anaknya tuh bisa betah di sekolah.
1: Apakah cinta masih sama jika kau tahu ujungnya?

0: Hati Suara. Suara warga Indonesia.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya... mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian, para hijabers, harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
6: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
7: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
6: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
7: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
6: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
7: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
8: Aku Viva, murni sehat alami.
9: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
10: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clelo.
11: Hai.
10: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
12: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
11: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
12: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
10: Oh iya? Terus-terus?
11: Karena ada air through teknologinya. Oh, bikin iya? Permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
12: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
10: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
12: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
10: Gampang,
12: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
10: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
12: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
7: Baby Happy, Mom Happy.
13: Wings Care, memainkan musik pilihan.
14: Suara
0: Warga Indonesia.

90,1 FMI suara suara warga Indonesia. Berbeda kalau tadi itu Jerman, sekarang tuh di India nih sahabat suara. Ada yang namanya Profesor Sanosalfam dan juga pawai sekolah gitu. Ya mirip-mirip kayak kalau dulu sih namanya MOS ya. MOS-MOS gitu loh. Kalau sekarang apa sih bahasanya? Itulah. Saya mungkin kurang update nih sahabat suara. Jadi di India itu disebutkan ada siswa baru dengan upacara Profesor Sanosalfam itu, di mana sekolah itu mengadakan pawai keliling lingkungan gitu ya, maksudnya di lapangan-lapangan mereka keliling-keliling dari ujung ke ujung di sekolahan, apalagi sekolahannya tuh gede kali ya, sampai berapa hektar be. Itu tuh gak selesai-selesai sampai berapa hari. Nah, pawai keliling lingkungan itu dilakukan mereka dengan musik. Terus juga ada dekorasi yang cukup meriah. Bahkan ada balon-balon juga. Dan beberapa sekolah juga menampilkan pertunjukan musik tradisional seperti Cendamelan oleh kakak-kakak kelas-kelas 3 atau mungkin kakak-kakak kelas yang lain yang akan menampilkan pertunjukan itu tadi. Bagus ya, kalau kayak gini tuh kayak berasa kedekatannya gitu nih sahabat suara.

0: Saatnya Suara Warga Indonesia.
1: Iswara. Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
2: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
1: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aquaviva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
2: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquaviva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
1: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aquaviva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
2: Aquaviva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aquaviva sekarang.
3: Aku Viva, murni sehat alami.
4: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
5: fresh banget rasanya.
4: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.

0: kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi.
4: Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan?
2: Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak.
4: Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting.

90,1 FM I Suara, suara warga Indonesia. Hai sahabat suara, bergabung. Oke, gak apa-apa ya. Dinda Hajar tuh lagi ngebahas tentang tradisi hari pertama masuk sekolah dari seluruh dunia. Tadi udah Dini sebutin ada India, terus juga ada Jerman. Nah, kalau yang terbaru ini adalah di Jepang. Namanya adalah Nyuga Kusiki ya, dan Hujan Hadiah. Jadi setiap tanggal 1 April, anak-anak Jepang itu memulai sekolah bertepatan dengan mekarnya bunga sakura. Berarti

0: mendapatkan berita terbaru dan tren terkini
1: dengan follow Instagram
0: Iswara. Eh guys, huh? Makan mie kari yang viral itu yuk.
2: Ayo. Mie kari yang pedes kan, Neona? Yang ada rawitnya.
0: That's right. Mie sedap cup rawit bingit kari mercon baru.
3: Mau coba?
0: Mie sedap cup kari mercon. Mie kari pedas yang pakai cabai rawit asli. Berani cobain.
3: Berani?
2: Mie-nya chewy.
0: Kuah karinya creamy. Rich banget. Pedasnya slay.
3: Sedapnya meledak-ledak.
0: Yang bikin beda ada topping bal-balnya, crunchy. Gimana guys?
2: Fix ini sekap mie kari favorit gue, creamy and spicy.
4: Iya, gurih kuah pedasnya bikin lagi.
0: Iyalah, mie sedap kap kari mercon.
3: Sedapnya rawit dingin.
2: Ya abis, gue gak bisa HTS gini.
4: HTS?
0: Hidup tanpa sedap kap maksud lo.

0: mercon, juara gurihnya kari dan pedasnya rawit dari Wings Food. Cobain yuk, Bu Nana.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7. Wingscan.

0: Indonesia.
1: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.
2: Indonesia. 90,1 FM Iswara, suara warga Indonesia. Berarti tidak hanya Indonesia saja yang merayakan hari pertama masuk sekolah di Indonesia gitu kan, tapi juga ada dari beberapa negara dari seluruh dunia sendiri, karena mungkin momennya itu loh sahabat suara. Ada yang baru aja masuk sekolah SD, baru aja masuk sekolah SMP, atau baru aja masuk sekolah SMA, yang bikin momen itu tuh pengennya diabadikan oleh orang-orang terdekat, keluarga, dan juga orang tua tentunya. Karena anak-anak mereka itu bertumbuh dan juga berkembang, dan yang pasti itu kan gak mungkin balik lagi ya. Jadi misalnya udah kelas 6 SD balik lagi kelas 1 SD kan gak mungkin, pasti dia akan naik kan, jadi kelas 1 SMP, 2, 3, atau mungkin kelas 1 SMA. Kalau sekarang tuh namanya bukan 1 SMP ya, kelas 7 atau kelas 8, kelas 9. Ya kan, betul kan? Jadi kalau misalkan kamu nih sahabat suara, ada yang baru aja masuk, anaknya masuk SMP, jangan sampai kaget. Bahasanya tuh bukan kelas 1 SMP tapi kelas 7 ya. Ya udah deh sahabat suara, udahan dulu untuk TV-nya. Sampai jumpa lagi di TV selanjutnya.
1: Dengerin terus TV setiap minggu dari jam 1 sampai jam 2 siang.
3: Kalimantan Selatan itu ada apa aja ya? Yuk dengerin Kilas Budaya Banjar.
4: Ipau Banjar. Ipau atau pizza Banjar adalah makanan ringan khas Banjarmasin. Bentuknya bundar dan terdapat taburan daging di atasnya. Varian ipau terdiri dari dua jenis, yaitu ipau kering dan ipau siram santan.
3: Keren kan? Terus dengerin Kilas Budaya Banjar. Amun lain kita, siapa lagi nang tahu?
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
5: Iswara. Iswara.
1: Suara warga Indonesia. Indonesia.
6: Indonesia. Pengen nyapa tapi malu. Pengen ngode tapi ragu. Udah, kirim salam aja. Siapa tahu dia nunggu.
2: Satu FM Iswara, suara warga Indonesia. Hai sahabat suara, baru aja gabung. Ini udah satu jam terakhir kita menemani kamu semua nih sahabat suara, yang lagi di jalan, yang lagi siap-siap mau mamam, atau mungkin siap-siap mau bobok cantik ya, karena nanti sore katanya mau jalan sih sahabat suara. Tapi nih sahabat suara, kita kan sekarang udah di program Kirim Salam ya. Ikut dong gabung. WhatsApp boleh di 08119933901. Kecepatan ya. 08119933901 ya sahabat suara. Atau boleh juga nih di media sosialnya aku di @dilihajara dan juga di @iswara Banjarmasin. Ditungguin, mau request juga sekalian boleh ya.

masih bersama dengan Dini Hajara di Suara Banjarmasin. Sama Suara, gimana nih persiapan kamu yang punya anak, punya keponakan besok itu bakal masuk sekolah untuk kota Banjarmasin ya, tapi kayaknya gak semuanya karena di daerahku kayaknya belum deh di Baritokola, entah deh ya, karena kebetulan belum punya anak yang gede gitu, jadi masih belum paham. Tapi ngomong-ngomong nih, secara keseluruhan sendiri, karena kan memasuki tahun ajaran baru ya, ini dari negara, khususnya dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi PAN-RB, bahkan itu ada himbauannya tertuang dalam surat Menteri PAN-RB yang diterbitkan Rini gitu ya pada Jumat lalu, di mana peraturannya ini tentang pelaksanaan tugas kedinasan pegawai ASN secara fleksibel pada instansi pemerintah, yang menghimbau instansi pemerintah itu untuk dapat memberikan fleksibilitas kerja bagi para aparatur sipil negara yang ingin mengantar anak mereka di hari pertama sekolah besok. Jadi dari suratnya itu, entah itu pejabat pembina kepegawaian di instansi pemerintah diminta memberikan kesempatan kepada ASN yang memiliki anak pada jenjang PAUD, SD, SMP untuk bisa mengantar anaknya di hari pertama masuk sekolah. Karena ini bisa mendukung penguatan ketahanan keluarga dan peran keluarga bagi pegawai ASN, sehingga para pegawai itu pegawai pemerintahan ini dapat lebih fokus dalam bekerja. Artinya gitu nih sahabat Suara. Ini juga sejalan dengan gerakan ayah mengantar anak di hari pertama sekolah, atau singkatannya adalah GAMAS. Gimana nih sahabat Suara? Udah dikasih lampu hijau nih besok gitu ya, bisalah ya untuk membantu anaknya siap-siap dulu, atau mungkin nih kayak work

0: Kalau gitu sama suara,
1: kayaknya Dini juga mau udahan. Terima kasih buat kamu yang udah ikutan, baik yang aktif ataupun yang pasif ya. Yang penting dengerin terus Iswara Banjarmasin. Walaupun Dini Hajara udahan, masih dong Iswara akan tetap mengudara. Oke deh, dadah.
2: Yang jauh tetap dekat, yang dekat makin melekat. Minggu depan kirim salam lagi ya, hanya di Iswara, suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: itu si rudalnya sekarang udah nonaktif.
1: Udah dilututin
0: sampai sekarang udah nonaktif.
2: Enggak berfungsi kalau enggak salah.
1: Emang benar ya, di luar sana tuh banyak tindakan-tindakan bentuk-bentuk pelecehan ya. Berbagai macam bentuknya pelecehan yang kadang-kadang mungkin buat orang itu bukan pelecehan, atau mungkin sebenarnya kita enggak sadar bahwa itu adalah bentuk pelecehan.
2: Gue pernah, Bun, jangan sebut nama ya, Bun. Gue pernah dipeluk paksa dan dipojokin ke tembok, mau dipeluk, dicium paksa sama adiknya papa. Wah. Ada kesempatan gue lututin rudalnya.
1: Anjay, keren.
2: Gak pernah bilang keluarga, tapi sampai sekarang gak berani macem-macem. Dan agak malu sih ketemu gue sekarang si tua bangke. Bukan si tua bangka loh, si tua bangke.
1: Si tua bangke itu. Dan konon katanya, itu si rudalnya sekarang udah nonaktif.
0: Udah dilututin sampai sekarang udah nonaktif.
2: Udah enggak berfungsi kalau enggak salah ya.
3: Dan udah enggak bisa.
0: Katanya udah enggak tinggal di Bangka.
3: Radal, Radal. Itu Radal. Entar gue jenggut nih dari belakang nih.
2: Aduh.
0: Itu si rudalnya itu ya, habis dilututin ya. Itu enggak bisa tembakin ke atas.
3: Kenapa, Pak?
0: Dia ke bawah terus.
3: Dia
0: tuh arahnya ke tanah, ngepek terus dia.
2: Itu berarti dia menganut prinsip padi kan, selalu
3: menunduk. Iya. Sebagai tinggi menunduk.
4: Jatuhnya rudalnya loyo nih.
0: Lemek, jadi lemek tuh si rudalnya, lemek. Rudal lemek.
3: Karena nonaktif tadi.
0: Kan harusnya kan nonaktif. Kan rudal itu kan harusnya keras kan?
3: Iya.
0: Keras. Dan kan iya, karena udah dilututin, dia lembek tuh.
2: Fluffy.
3: Seneng banget lagi dia ngomongnya.
5: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: 100% mata air alami.
1: Tidak cukup bangun pagi sesekali.
2: Lewat sebuah showcase, Bernadia mengajak semua bersenadia untuk merasakan keseruan dan ikut terlibat dalam perayaan album barunya. Bernadia Album Showcase. Merayakan album keduanya yang berjudul Semoga Hanya di Mimpi. Pastinya bakal seru banget karena Bernadia akan berkolaborasi dengan Marbles untuk pertama kalinya. Catat tanggalnya, konser ini bakal digelar pada 25 Juli 2026 di Tennis Indoor Senayan. Ingat ya, tiketnya terbatas. Jadi, langsung amankan tiket kamu sekarang di website

0: Pagi Ilham, dulu pernah bohong sama istri, bilangnya kerja, padahal sebenarnya mancing di laut dari pagi buta sampai malam. Ketahuan karena Doi nelpon tapi nggak pernah nyambung. Jadi khawatir dia nyamperin ke kantor dan akhirnya tahu saya mancing sama temen. Pasti tahu dong reaksi istri saya kemana.
1: Ilham, kamu tadi persis kayak yang aku ceritain. Tapi kan kalau kamu kan sama temen. Kalau suami aku itu gak mancing ke laut, dia lihat peternakan kambingnya. Tapi sama mantan yang tadi aku cerita itu loh, katanya udah putus, tapi ternak kambingnya dilihat terus
2: bareng, ya kan? Gak mau kelewatan kan?
3: Makanya dengerin terus Suara Seru
2: setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: Suara Warga Indonesia.
1: Siapkah kamu menyaksikan penelusuran terseram tahun ini?
2: Hai, kita udah ada di Korea sekarang.
1: MD Pictures dan Umbara Brothers Film mempersembahkan film horor terbaru dari sutradara Anggi Umbara.
3: Pertama kalinya ada yang masuk menelusuri rumah sakit ini live.
1: Demi meraih 3 juta penonton live, sekelompok konten kreator nekat melakukan aksi mereka yang paling menantang.
4: Kita langsung ke puncak acara kita. Kita coba buka pintu 402.
1: Diangkat dari film horor Korea box office, Gonjian, Haunted Asylum.
5: Menyuruh kita main jelangkung di rumah sakit angker kayak gini.
1: Ikuti penelusuran mereka di film 402 Rumah Sakit Angker Korea. Tayang di seluruh bioskop Indonesia mulai 9 Juli 2026.
6: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

mendengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Kalau ada satu waktu terbaik buat hunting promo, this is it. Festival Jakarta Great Sale kembali hadir.

0: 49 Mall. Untuk info lebih lengkap, kunjungi www.festivaljakartagreatsale.com. Festival Jakarta Great Sale 2026. Jakarta, belanja penuh cerita.
1: Duh, ini gelangnya patah. Pentingnya ini kok nggak ada sebelah ya? Yang ini juga. Kayaknya kok nggak ada 1 gram. Segini banyaknya, suratnya hilang semua. Hah, gimana bisa dijual coba?
2: Tenang. Jual aja perhiasan rusaknya cuma di I Love Emas.
0: Hai Wong Kito Galo, jangan buang perhiasan emas yang rusak, patah, hilang sebelah, atau beratnya kurang dari 1 gram karena masih ada nilainya loh. Karena I Love Emas, pelopor nomor 1 pembeli emas dengan harga tinggi, sudah hadir di Palembang Indah Mall Lantai LG. Cuma I Love Emas yang siap membeli perhiasan rusak dengan harga tinggi. Semuanya dijamin aman karena pakai metode pengecekan tanpa gosok, jadi hasilnya pasti lebih akurat dan enggak mengurangi kadar emas sama sekali. Selain emas, juga menerima logam mulia lainnya seperti perak, platinum, paladium, rhodium, dan berlian. Catat ya, I Love Emas, pelopor nomor 1 pembeli emas dengan harga tinggi. Buat info detailnya, bisa cek www.iloveemas.co.id dan @iloveemas.

0: 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara.

0: Bling apa artinya?
1: Bling ngedip.
0: Kedip.
1: One satu
0: eye
1: mata.
0: Kalau bling one eye?
2: Kedip satu mata lah.
3: Salah.
1: Apa tuh?
0: Kelilipan, Pak.
2: Bling one eye lipat banget sih. Ayo.
0: Tuh, itu aduh ilmu, coy.
1: Kucek. Gua tahu banget lagi itu.
0: Oke. Ibu apa?
2: Ini, taya. Fruit apa?
0: Buah.
4: Buah.
2: Oke. Terus abis itu punch itu apa artinya?
4: Punch.
2: Punch.
0: Pukul.
2: Pukul. Jadi fruit punch?
0: Buah yang dipukul-pukul.
2: Salah. Minuman fruit punch.
1: Frutang. Ah, gua ada nih contoh nih.
2: Frutang lagi.
4: Frutang itu frutang.
2: Frutang bukan bukan. Frutang.
0: Salah,
2: udah enggak ada.
4: Makanya enggak ada.
2: Iya, bukan.
0: Apa?
1: Kalau kotoran apa?
0: Kotoran.
2: Kotoran.
0: Apa kotoran?
2: Ii, because in Indonesia is ee.
0: Kotoran gue juga lupa lagi.
1: Kotoran apa sih? Kotor deh, kotor.
2: Dirty.
0: Nah, dirty.
1: Kalau nasty sih nakal ya kalau nasty.
2: Terus?
1: Mata.
2: Ai.
1: Kalau kotoran mata?
0: Belek.
1: Bener.
0: Ada yang belum? Jangan diem aja.
1: Jangan diem aja.
0: Jangan diem aja.
1: Ayo, 5.
0: Ada. Harus
1: kalau
0: bisa.
1: Kalau enggak pusap nih, 5.
0: Ada. Tipis-tipis aja, Om Indra. Jangan ragu.
1: 22.000, Bang.
0: Tipis-tipis.
4: Nyari. Bahasa Inggrisnya berpikir.
2: Thinking.
4: Bahasa Inggrisnya laki-laki.
0: Man.
4: Bahasa Inggrisnya laki-laki mikirin yang manis-manis.
1: Ah, tahu gue nih.
4: Diam lu.
1: Masa pertanyaan gue gak boleh jawab.
0: Iya.
1: Apa jawabnya? Ting-ting bukan permen.
3: Ting-ting bukan biskuit.
2: Ting-ting bukan biskuit.
5: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus suara-suara. Setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: Suara. Suara Warga Indonesia.
1: Siapkah kamu menyaksikan penelusuran terseram tahun ini?
2: Hai, kita udah ada di Korea sekarang.
1: MD Pictures dan Umbara Brothers Film mempersembahkan film horor terbaru dari sutradara Anggi Umbara.
3: Pertama kalinya ada yang masuk menelusuri rumah sakit ini live.
1: Demi meraih 3 juta penonton live, sekelompok konten kreator nekat melakukan aksi mereka yang paling menantang.
4: Kita langsung ke puncak acara kita. Kita coba buka pintu 402.
1: Diangkat dari film horor Korea box office, Wonjian, Haunted Asylum.
5: Menyuruh kita main jelangkung di rumah sakit angker kayak gini.
1: Ikuti penelusuran mereka di film 402 Rumah Sakit Angker Korea. Tayang di seluruh bioskop Indonesia mulai 9 Juli 2026.
0: Suara Warga Indonesia.
6: Memutarkan musik pilihanmu.

104 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,6

0: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
1: Iswara. Kalimantan Selatan itu ada apa aja ya? Yuk dengerin kilas budaya Banjar.
2: Pencaksilat Kuntau Banjar. Pencaksilat Kuntau Banjar adalah ilmu bela diri yang berkembang di tanah Banjar dan daerah perantauan suku. Kuntau adalah salah satu dari cabang seni bela diri yang dibawa dari tanah Banjarmasin oleh keturunan Banjar ke bumi tanah Malaya atau Malaysia, lalu dinamakan sebagai seni silat Kuntau Banjar. Keunikan seni bela diri Kuntau ada pada gabungan langkahnya dan mementingkan pertahanan diri.
1: Keren kan? Terus dengerin kilas budaya Banjar. Amun lain kita, siapa lagi nang tahu?
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.
2: Weekend datang, waktunya slow. Santai bareng, nikmatin flow. Obrolan yang asik dan lagu-lagu keren, semua ada di Suara Santai Weekend.
3: Buat weekend kamu makin asik dengan request lagu terbaik. Hanya di Iswara, musik yang sesuai selera, pas buat semua suasana.
4: FM I Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Hai, selamat sore sahabat suara.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh. Wey.
5: Udah minggu lagi.
4: Ya. Ketemu lagi bersama Ardian Kama.
5: Dan juga Marsya Putri tentunya.
4: Benar sekali menemani sore kamu, sahabat suara yang sekarang kayaknya lagi bingung pada mau kemana. Tapi cuaca lagi aman nih.
5: Alhamdulillah nih, yang mau weekendan ya, yang mau malam Seninan, hari Mingguan.
4: Malam Seninan ya.
5: Hari Mingguan. Malam Seninan kayak lebih berasa Seninnya ya.
4: Iya benar.
5: Minggu malaman.
4: Nah, atau
5: Minggu malaman ya. Hari Mingguan deh, hari Mingguan deh.
4: Iya, bemingguan deh.
5: Iya.
4: Benar.
5: Iya kan? Yeah. Ini kayaknya pas banget mau jalan-jalan sore ini, adem aja. Tadi siang tuh panas banget
4: sih, parah. Panas.
5: Tapi ini udah mulai adem, udah bisa jalan-jalan santai, yang mau nongkrong-nongkrong boleh banget.
4: Betul, ya. Apalagi buat kamu yang kayaknya juga lagi di jalan masih bingung kira-kira kita mau kemana sayang hari ini.
5: Aduh, sayang-sayang mau kemana sih?
4: Yang gelendotan tuh, ku tengok-tengok di jendela mobil.
5: ketahuan
4: langsung melapas.
5: Ketahuan terus
4: tuh bang, pokoknya
5: jangan sumpan.
4: Kamu
5: lihat dari jauh aja.
4: Aduh. Yuk, yang pasti sahabat suara kita udah lama banget gak ketemu. Satu minggu ya.
5: Satu minggu.
4: Enggak satu minggu, maksudnya satu minggu.
5: Iya,
4: gitu
5: satu minggu.
4: Kan baru

0: minggu kemarin. Sekarang betul, kita ketemu lagi. Mm-hmm. Masih bersama Marsha Putri
1: dan juga Ardian Kama tentunya, ya kan, yang siap menemani weekend kamu hari ini. Mm-hmm. Yang sekarang lagi ada di jalan tadi, yang lagi gelendotan tuh, mau diputerin lagu favoritnya, boleh banget.
0: Boleh banget ya, bisa langsung WhatsApp di 0811 993 3901, atau kamu juga bisa langsung boleh di @iradio. Eh, iSuara.pjm.

0: Masih di 90,1 FMI Suara Banjarmasin, Suara Warga Indonesia.
1: Yeay, selamat sore sahabat suara. The Meghan Trainor, Dear Future Husband. Nah, pas benar lagunya ini buat kamu yang hari ini baru aja melangsungkan pernikahan.
0: Masya Allah.
1: Itu BTW di mute apa enggak tuh?
0: Enggak.
1: Oh ya enggak.
0: Jangan.
1: Jadi jangan. Buat laki-laki yang di luar sana yang masih sibuk mungkin makan-makan snack atau yang mungkin sekarang lagi coba nonton-nonton anime enggak jelas, atau yang mungkin sekarang lagi bekerja sambil remoting dan lain-lain, ingat segera nikahi pasanganmu. Hey, kamu mau kemana? Hey, kamu mau kemana? Pas bilang ngomong nikah kamu kabur. Hey,
0: susah ya kalau punya teman tuh sampai siaran ya. Susah. Ada aja.
1: Tapi ya, maksudnya. Ini sorry ya, disclaimer dulu. Kita enggak ada maksud buat apa kan yang namanya nikah. Yang namanya nikah itu memang kan itu adalah salah satu ibadah terpanjang.
0: Betul. Ya, minggu kemarin kan sahabat aku udah nikah.
1: Iya. Ini salah satu ini juga kan
0: keluarga dari Iswara juga.
1: Betul. Kan? Ada Naila kemarin. Naila.
0: Aduh, aku terharu banget di situ, aku nangis. Kan apalagi aku tuh kalau nangis sampai ke hidung-hidung ya merah. Iya, jadi bener. Kayak haduh, makanya gitu kayak
1: make up. Ini gak kebayang banget. Insya Allah kan nanti kita juga berdoa bakal insya Allah ya, mudah-mudahan panjang umur.
0: Amin.
1: Nanti tuh bakal nge-MC juga, bakal nge-MC-in acara salah satu wedding teman kita.
0: Betul.
1: Kebetulan aku juga temenan sama si dia dan Marsha juga temenan banget sama si dia. Iya, gitu. Jadi nanti aku bilang gini sama Marsha, ini gimana ceritanya nih kemarin aja kamu mewek banget gitu liat temen kamu nikah gitu kan, apalagi pas nanti bawain acara. Aduh.
0: Aku harus profesional ya. Aku berusaha deh. Aku
1: iya bener. Aku bayangin banget sih. Karena nanti aku akan menyerahkan teks itu ke kamu dan kamu harus baca pokoknya. Pada saat sungkeman tuh harus kamu baca pokoknya.
0: Tapi ya kita lihat aja ya. Namanya juga itu kan harus difokuskan untuk bekerja, bukan menghadiri.
1: Aku sih gak sabar banget pengen nungguin ya. Itu.
0: Aduh, gimana ya? Aku anaknya cengeng banget lagi. Aduh, ada-ada aja.
1: Yang harusnya kan yang mewek kan harusnya pengantinnya.
0: Jadi aku
1: ini ya. Ini malah gak mungkin ya. Tapi gak apa-apa sih, maksudnya kita juga ikut merasa senang,
0: berbahagia,
1: gitu. Berbahagia betul. Juga. Gitu sih. Ya, kita doain buat kamu-kamu yang sekarang lagi memperjuangkan untuk bisa segera meminang pasangan kamu. Mm-mm. Semoga kamu dimudahkan.
0: Amin.
1: Dalam mencari rezeki.
0: Amin.
1: Dan semoga apapun yang menjadi niat baik kamu itu bisa menjadi kemudahan juga buat kamu.
0: Amin.
1: Karena sesuatu yang baik itu insya Allah akan menjadi akan membuat atau memberikan hasil yang baik juga buat kamu.
0: Cakep.
1: Lancar bandar, wah ini Pak Pandar Ardi lah.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semergiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
5: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
6: Hai.
5: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
7: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
8: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
7: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena iya ruam. Tuh, nah, iya, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
5: Oh ya, terus?
8: Karena ada air through teknologinya, oh, bikin ya? Permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
7: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
5: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
7: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
5: Gampang
7: Baby Happy
5: ya?
7: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
5: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
7: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
6: Baby Happy, Mom Happy.
9: Wings Care.
10: Memainkan musik pilihan.
11: Suara
12: Suara Warga Indonesia.

0: Masih di 90,1 FM, suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Ada Perunggu, Ini Abadi, lagu yang menurut aku juga emosional banget sih. Buat kamu juga yang lagi struggle dan berjuang untuk bisa terus mengejar mimpi dan juga masa depan kamu, sahabat suara, tetap semangat ya. Dan jangan pernah untuk mematahkan semangatmu itu, karena yang bisa membuat semangat itu bangkit kembali bukan orang lain, tapi dari kamu sendiri, sahabat suara.
1: Nah, itu dia ya, kata-kata bijak dari Mr. Ardi.
0: Kenapa sih? Kayak gak suka aja gitu.
1: Enggak, aku suka. Makasih ya, itu motivasi buat kita semua. Bener, aku merasa termotivasi.
0: Halah. Tapi by the way, sahabat suara, ini alhamdulillah kita beberapa hari ini gak ada mati lampu loh.
1: Seperti mati lampu. Aku mau ngasih tahu aja. Tapi aku gak boleh sombong. Gak jadi.
0: Lu tuh udah nanggung.
1: Off air aja. Apa aja? Iya, tapi benar, alhamdulillah. Ya kan? Udah berapa hari nih enggak mati listrik.
0: Sekalinya mati lampu lo di rumah lagi melalum.
1: Itu dia makanya.
0: Tapi mudah-mudahan jangan sih ya, sahabat suara. Apalagi kalau misalkan sudah di jam-jam menuju malam krusial. Tuh jam-jam mengantuk loh.
1: Jam-jam krusial mengantuk habis itu kepanasan karena kawa guring.
0: Capek deh. Apalagi buat kamu yang kayaknya sering banget begadang beberapa waktu kali ini karena ngikutin Piala Dunia. Dari kita sudah menemukan 4 negara yang sudah siap bertempur di semifinal.
1: Wow, assalamualaikum semifinal.
0: Assalamualaikum semifinal. Di sebelah kiri itu sudah ada Prancis bertemu dengan Spanyol.
1: Aduh, sebelahnya lagi.
0: Di sebelah kanan ada Inggris bertemu dengan Argentina.
1: Aduh.
0: Kayak pantun ya.
1: Semakin ya, kurang cakepnya ya. Cakep,
0: harusnya gitu. Di kiri Prancis Spanyol.
1: Cakep.
0: Di kanan Inggris Argentina.
1: Cakep.
0: Siapakah yang assalamualaikum?
1: Aduh, ini semakin sengit, kayaknya semakin mempersiapkan cemilan-cemilan,
0: ya kan?
1: Buat apa namanya? Buat begadang, buat nonton semifinal sampai dengan final nanti ya.
0: Tapi nih dari 4 negara ini kamu kan tahu semua nih. Prancis, Spanyol, Inggris, dan Argentina. Tapi dari 4 negara ini deh, walaupun kamu nih anggapannya kamu buta banget nih sama bola, kamu ngomongnya by negara aja deh. Dari 4 negara ini kira-kira siapa yang menurut kamu akan menjadi juara dunia?
1: Ini agak krusial. Apa aku boleh call a friend?
0: Boleh call a friend. Boleh banget. Boleh banget. Halo masnya.
2: Halo.
0: Nah, kita sekarang sudah terhubung bersama dengan salah satu sahabat suara yang juga pecinta bola nih.
1: Benar.
0: Masnya dengan siapa Mas namanya, Mas?
2: Jeffrey.
0: Mas Jeffrey lagi di mana?
2: Jakarta.
0: Wah, gila.
1: Jauh banget
0: di Jakarta.
2: Iya dong.
0: Wih, keren. Berarti streaming nih ya.
2: Ya, pertanyaannya apa, Mas?
0: Oh, aduh. Oke.
1: Gak sabar, ya.
0: Nih, aku kan ngelemparnya ke Marsha nih, tapi kamu boleh bantu jawab deh. Dari 4 negara yang udah masuk semifinal, kira-kira siapa yang menurut kamu, Mas, bakal jadi juara dunia?
2: Melihat dari pertandingannya, kan aku ngikutin banget ya, Mas.
0: Wih, anaknya bola banget ya. Sih nih, kayaknya nih.
2: Okay. Terus, kayaknya aku megang Prancis, Mas.
0: Oh, Prancis sebagai Prancis. Juara dunia.
2: Juara, betul.
0: Kalau nggak salah terakhir Prancis itu di tahun 2022, betul nggak, Mas?
2: Betul.
0: Nah.
2: Piala dunia terakhir kan yang dimenangkan oleh Prancis.
0: Betul.
1: Nah, berarti karena itu jawaban aku. Apa?
2: Iya, karena melihat dari apa performanya juga emang menggelegar sekali ini Kylian Mbappe ya.
0: Wih, Kylian Mbappe ya. Ini kalau dari Prancis kalau kita lihat track record-nya unbeaten banget nih, Mas ya.
2: Still unbeaten. Lawan Uruguay sempat kesusahan kan. 1-0 doang. Ya itu juga penalti.
0: Iya, lagi lah. Tapi dengan menurut Mas juga kayaknya kalau dari segi komposisi permainan kayaknya masih lebih milih Prancis berarti nih ya.
2: Prancis. Kalau dari yang kiri, yang kanan kayaknya Inggris.
0: Inggris ya. Aku suka nih.
2: Apakah football is coming home?
0: Atau
2: Is coming to? Argentina.
0: Waduh, iya makanya itu. Karena kalau aku juga ngeliat nih dari pertandingan-pertandingan yang tadi juga nih kan. Antara Inggris melawan Norwegia dan juga Argentina melawan Swiss, dua-duanya itu punya kelemahan dan juga punya kelebihannya ya Mas ya.
2: Betul.
0: Nah, nanti kita akan lihat nih di semifinal akan seperti apa nanti nih.
2: Ya ini pasti bakal seru sih Mas, walaupun pagi jadwalnya tetap kita tonton Mas.
0: Widih.
2: Jadwal pagi tetap kita tonton.
0: Mas Jepri emang kerjaannya apa Mas?
2: Saya CEO.
0: Wah, siap Bapak CEO.
2: Ya.
0: Siap Bapak CEO. CEO
2: ini apa? Tukang bangunan, punya toko bangunan, tapi saya CEO. Tapi kan tetap CEO
0: Mas. Iya nggak apa-apa yang namanya punya Mas usaha Mas ya mau jualan dimsum. Kalau kamasnya bosnya, masnya CEO.
1: CEO, bener.
2: CEO, betul, betul. Iya, yang penting bukan fake-fake gitu ya Mas yang kayak itu.
0: Apaan? Gak jelas banget sumpah. Udahlah, kita matiin aja. Aduh, gak jelas banget Mas Jeffrey-nya. Gimana sih tadi ngomongin bola deh perasaan kenapa jadi ngomongin CEO-CEO ya kan? Aduh. Ya udah thank you ya Mas Jeffrey ya.
2: Sama-sama Mas.
0: Iya. Terima kasih. Aduh, senang banget.
1: Itu dia ya. Itu jawaban aku. Tuh tadi pilihannya Prancis kalau enggak Inggris.
0: Berarti kamu dibantu tadi sama
1: aku
0: Mas.
1: Aku dibantu, Jeffrey. Dibantu. Makasih okay. Ya Mas Jeffrey ya. Nah, itu jawaban aku. Kira-kira nanti siapa yang menang ya?
0: Aku mesti Inggris
1: kamu
0: ya.
1: Kamu apa Inggris ya?
0: Inggris.
1: Satu-satu dua and only.
0: Aku tetap Inggris karena dari awal aku udah dukung Inggris sama Jepang.
1: Okay.
0: Jepang udah duluan gugur kan.
1: Oke, berarti Inggris ya. Kalau sama suara kira-kira siapa nih pilihannya nih?
0: Kasih tahu kita dong.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Sepi dah.
2: Iya.
3: Aduh. Sambut dengan mulut terbuka. Nih, ada mie sukses goreng Aceh isi 2.
4: Woi, ada Neng Wika.
3: Cobain yang baru. Mie sukses mantap isi 2 goreng Aceh.
2: Wah, rumahnya.
3: Ini mie Aceh otentik. Rempahnya asli, khas Aceh.
4: Iya, mie-nya kenyal, Aceh banget dah.
3: Kres-kres bawang gorengnya juga endes.
2: Wah, porsinya mantul, bikin full.
3: Iya dong, fantastis.
4: Siap cantik.
5: Mie sukses Aceh luar biasa.
4: Mengetar.
2: Wow, mie Acehnya beneran otentik ya, Neng Wika.
4: Aceh, mantap, tap.
3: Jelas, irit lagi.
2: Neng Wika, nambah lagi ya.
3: Waduh. 2-3 makan sukses. Coba ini ya, guys. Mie sukses goreng Aceh. Mie Acehnya otentik, porsinya fantastik. Dari Wings Food.
6: Memutarkan musik pilihanmu.
7: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Masih di 90.1 FMI, suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Hai, sahabat suara. Masih bersama Ardian Kama di 90.1 FM. Dan kita juga masih bersama Marsha Putri.
1: Betul sekali.
0: Heh, yang mana punya kamu?
1: Ya betul, betul di situ.
0: Kenapa tidak ada suaranya?

0: Suaraku?
1: Iya.
0: Aku tidak ada?
1: Iya, suara kamu gak ada.
0: Masa?
1: Iya, benar.
0: Oke, aku pindah dulu ya.
1: Gimana ceritanya sih? Aku udah mencet tadi nih, gak ada.
0: Yaudah, aku ada di sini.
1: Nah, itu baru masuk. Gimana sih?
2: Duh, kalau tadi
1: apa sih, kaget banget.
2: Enggak. Kalau tadi kita sambil apa? Kepo-kepoin sahabat suara ya tentang pilihannya di Piala Dunia. Kayaknya memang kalau lagi apa namanya? Lagi
1: akal,
2: fase-fasenya.
1: Lagi tidur.
2: Enggak dong. Lagi fase pildun. Itu fokus kita menjadi terpecah belah.
1: Iya sih.
2: Ya kan? Karena lagi kepo banget sama hasil Piala Dunia. Tapi masih ada kesibukan juga. Jadi kadang harus bisa membagi waktu tentunya. Apalagi kan kalau Piala Dunia biasanya jam berapa? Bapak Ardi mulainya?
1: Jam 3.
2: Tuh.
1: Ke jam 4 gitu loh.
2: Tuh. Ya kan?
1: Jam 3 subuh. Aku lebih baik sholat. Enggak. Ya kalau misalnya kebangun, biasanya sebentar-bentar aja nontonnya. Karena aku tuh tim-tim yang ini aja, watch the result aja kalau udah subuh.
2: Okay.
1: Ya serius, karena itu tadi sih kayak udah di masa dan di fase yang udah gak sanggup lagi buat begadang.
2: Tapi di jam-jam segitu biasanya sahabat suara tidur dulu kah, atau mungkin memang kayak aku langsung standby gitu?
1: Hebat karena udah, sih kalau misalkan langsung standby, keren banget.
2: Karena udah sabar banget mau nungguin, karena mau
1: sih
2: tidur tapi gak bisa tidur gitu kan. Atau mungkin yang tidur dulu deh, ntar jam 2:30 gitu bangun.
1: Kayaknya sih bagusnya tidur dulu.
2: Bagusnya tidur dulu. Sekalian ya, kalau iya, yang bener muslim bisa.
1: Nah, sekalian gitu. Biar ada, maksudnya kita tuh bangun tuh ada juga yang dikerjain selain nonton. Gitu. Ini langsung jar nyong ke kada. Ini disclaimer dulu nih, pulang nih.
2: Ada. Sabar.
1: Jangan langsung sarik-sarik. Sabar.
2: Ini kan
1: ada.
2: Ini kan
1: menyambat nonton bola tuh kada baik kada.
2: Enggak. Ini kan kepo juga gitu. Apakah mungkin tidur dulu kah, atau iya, mungkin enggak tidur dulu.
1: Betul.
2: Nah, langsung nonton, misalnya standby nih.
1: Nah, kakak ini kain ini lalu jasa sahabat suara kita nih harus berapa kali saling memaafkan kalau kain ini. Sama lagu yang satu ini nih
2: dari Pamungkas.
1: Berapa kali kita akan saling memaafkan?

0: warga Indonesia.
1: Iswara.
2: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
3: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
4: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
5: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
4: Udah sopan, seger lagi.
6: Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
5: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
4: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
5: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
4: Wah, makasih kak.
6: Sekalian foto bareng, boleh gak?
5: Aman, yang penting...

0: inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget. Teknologi ini bikin Aquafiva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus. Kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aquafiva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquafiva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aquafiva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aquafiva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aquafiva sekarang.
2: Aquafiva, murni, sehat, alami.
3: Bu Nana.
4: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
3: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
4: 10 ribu di tangan ibu yang tepat, bisa hemat belanja sebulan loh.
3: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
4: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
3: Berarti satunya 2.500.
5: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
4: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
3: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
5: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
4: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
2: Wingscan,
6: suara warga Indonesia.
2: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.

0: Masih di 90.1 FMI Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Sahabat suara, gak kerasa kita udah ada di menit-menit terakhir jam request ya di Suara Santai Weekend. Terima kasih banyak buat sahabat suara yang udah gabung request. Tadi ada Tini di Banjarmasin, terus ada Dela juga, ada Ican juga di Banjarmasin, terus ada Iqbal juga di Banjarmasin. Terima kasih banyak buat sahabat suara. Dan mungkin yang belum sempat diputerin lagunya, mungkin lagu kamu ada masuk di 10 lagu baru Iswara ya. Jadi tetap stay tune selain ini ya, Di ya.
1: Betul. Jangan kemana-mana, tetap dengerin terus Iswara Banjarmasin hanya di 90.1 FM, Suara Warga Indonesia.
2: Mood udah naik, vibes makin asik. Minggu depan request lagi ya, hanya di 90.1 FM Iswara, Suara Warga Indonesia. Sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
5: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
6: Hai.
5: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
7: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
6: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
7: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
5: Oh iya? Terus-terus?
6: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
7: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
5: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
7: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
5: Gampang,
7: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
5: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
7: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
6: Baby Happy, Mom Happy.
8: Wings Care.
9: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
10: Fresh banget rasanya.
9: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
11: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
9: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
10: Fresh banget rasanya.
9: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
11: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
9: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
12: 10 lagu baru, Iswara. Suara Warga Indonesia.

0: Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk wilayah Banjarmasin dan sekitarnya.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: 10 lagu baru Iswara, suara warga Indonesia.

0: Suara. Hanya di 90,1 FM Istuara. Suara warga Indonesia.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Sepi dah.
3: Iya.
4: Aduh. Sambut dengan mulut terbuka. Nih, ada mie sukses goreng Aceh isi 2.
5: Woi, ada Neng Wika.
4: Cobain yang baru. Mie sukses mantap isi 2 goreng Aceh.
3: Wah, rumahnya.
4: Ini mie Aceh otentik.

0: mie Acehnya otentik, porsinya fantastik. Dari Wings Food.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting

0: inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget. Teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus. Kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami.
3: Bu Nana.
4: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
3: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
4: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
3: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
4: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
3: Berarti satunya 2.500.
5: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
4: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
3: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
5: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
4: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
6: Wings Care.
7: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
8: Iswara.
7: Iswara, suara warga Indonesia.
9: Dari bias yang bikin deg-degan, sampai teori yang bikin penasaran, Suarang He siap nge-spill habis-habisan.
10: Sebelah blok pemacat FMI, suara Banjarmasin, suara warga Indonesia.
11: Halo, Mas Heo.
10: Udah jam 7. Sudah artinya... Maksudnya, kita bersama di Suarange.
11: Betul banget.
10: Waduh, kok Marsha kayaknya sedih banget nih sama Suarange, ada apa? Kamu kenapa?
11: Enggak, aku emang lagi moodnya aja. Akhir-akhir ini kayak melo aja gitu kan, biasa cewek kan perubahan moodnya gitu kan. Jadi ini lagi sering mewek-mewek, sedih. Aduh. Gitu bawaannya tuh melo.
10: Mewek-mewek mudang gitu. Ya, Beb.
11: Mudang, Beb. Tapi kalau udah di jam 7 artinya kita udah masuk di jamnya Suarange.
10: Betul.
11: Masih ditemenin sama Marce Putri
10: dan juga Ardian Kama
11: yang
10: dan
11: siap.
10: Kita akan memberikan kamu full track lagu K-pop semua.
11: Wow, ini udah banyak banget list-list yang udah kita siapkan.
10: Yoi.
11: Tapi kalau sahabat suara juga mau request lagu K-popnya, boleh banget.
10: Boleh.
11: Kita full ya, satu jam ini full K-pop.
10: Yep.
11: Yang mau request mungkin langsung gabungnya di WhatsApp di 0811 99 33 901.
10: Yoi.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
5: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
6: Hai.
5: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
7: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
8: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
7: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena iya ruam. Tuh, nah, iya, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
5: Oh ya, terus?
8: Karena ada air through teknologinya, oh, bikin ya? Permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
7: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
5: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
7: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
5: Gampang
7: Baby Happy
5: ya?
7: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
5: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
7: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
9: Baby Happy, Mom Happy.
10: Wings Care.
11: Memutarkan musik pilihanmu.
10: Iswara, suara warga Indonesia. Scalp, break, come the roses!

0: Eat it up. Masih di 90,1 FMI, suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Wah, people come and go. Ya kan?
1: Kalo,
0: ada yang datang, ada yang pergi.
1: Kalau mungkin sahabat suara tadi udah dengar hembusan nafasku ya. Aku gak bisa berkata-kata lagi kan.
0: Kemarin, lagi. Datang dari salah satu member NCT. Kalau kemarin kan kita udah dengar tuh, ada Mark yang baru saja mengumumkan dia keluar sebagai member dari NCT, NCT Dream, dan juga NCT 127.
1: Betul.
0: Dan juga keluar di manajemen SM Entertainment.
1: Iya.
0: Nah, terus lanjut lagi kemarin itu ada Ten. Terus juga yang paling baru nih, mungkin teman-teman kayaknya juga udah pada nggak kaget karena dia ini memang udah lama banget nggak aktif gitu
1: Betul.
0: Grup NCT dan juga di YV kan. Nah,
1: udah di spill tuh.
0: Siapa? Ayo. Ada Win-Win.
1: Ada Win-Win, ya.
0: Salah satu member dari NCT dan juga YV yang kemarin baru saja mengumumkan berpisah dengan SM Entertainment.
1: Betul.
0: Dan juga NCT dan juga WayV.
1: WayV, ya, betul. Dan memang keputusan ini katanya diambil setelah melalui berbagai proses diskusi, terus juga mungkin ngobrol tentang gimana sih kesepakatan antara kedua belah pihak.
0: Betul.
1: Dan memang ini adalah pernyataan resmi yang dirilis di hari Rabu kemarin, itu di tanggal 8, di mana SM Entertainment menyampaikan bahwa memang kontrak eksklusif tersebut akan resmi berakhir pada Kamisnya besoknya, 9 Juli. Dan seiring dengan masa kontraknya selesai nih, Win-Win dipastikan akan mengakhiri seluruh aktivitasnya sebagai anggota grup NCT, termasuk di subunitnya yaitu di WayV.
0: Itu dia kan.
1: Dan kalau dihitung-hitung mungkin Win-Win ini udah gabung itu sekitar 10 tahun ya, bersama SM Entertainment, NCT dan juga WayV gitu.
0: Betul. Tapi yang pasti all the best buat Win-Win.
1: Betul.
0: Karena juga kita

0: Tahu nih, sekarang kan Win-Win walaupun memang sebelum-sebelumnya itu nggak ikut aktif di YV dan juga NCT karena kesibukannya sebagai seorang aktor juga di Cina sana dan dengan banyak sekali membintangi beberapa drama-drama yang hits juga di Cina, ya kan. Dan kita doain ya, sukses untuk Win-Win.
1: Amin.
0: Kemarin juga aku baru ngeliat tuh kan bentar lagi NCT 127 bakal comeback juga tuh.
1: Iya.
0: Jadi yang lucunya nih, teman-teman kan ada 5 member nih sekarang kan yang masih aktif kan. Ada Taeyong, ada Jaehyun yang baru aja pulang dari Wamil.
1: Betul, ada Haechan.
0: Ada Haechan, ada Yuta.
1: Johnny.
0: Sama Johnny juga. Betul. Mereka tuh pakai kostum dari masing-masing dari awal debutnya NCT 127. Ada yang Taeyong tuh aku ingat banget dia pakai baju fire truck. Terus juga kalau nggak salah si Yuta tuh pakai baju apa ya tuh, aku lupa. Jadi baju-bajunya itu yang dipakai mereka pas comeback dulu.
1: Wah, ini kira-kira ada surprise apa lagi ya yang dibawa dengan konsep terbaru mereka?
0: Bener.
1: Untuk comebacknya kali ini.
0: Yoi, apalagi kan dua membernya juga masih wamil kan.
1: Betul.
0: Terus Mark juga baru aja out. Sekarang berarti yang aktif baru berlima.
1: Berlima.
0: Yoi.
1: Tapi nggak apa-apa sambil menunggu yang lain pulang wamil ya kan. Ini mereka tampil dulu nih berlima nih.
0: Yoi.
1: Apa ya?
0: Mengobati para
1: kerinduannya.
0: Para NCTzen.
1: Para Sijeni.
0: Sijeni.
1: Sijeni.
0: Ya udah deh, kalau gitu spesial buat kamu kita puterin nih lagu dari NCT 127. Kamu mau yang mana?
1: Oh, yang ini. Oke, kita puterin langsung.
0: Nah, udah ini spesial buat kamu nih, buat Sijeni. Eh, apa sih?
1: Sijeni.
0: Sijeni. Sorry banget gua enggak tahu. That's in the vibe. Hold up.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Sepi dah.
2: Iya.
3: Aduh. Sambut dengan mulut terbuka. Nih, ada mie sukses goreng Aceh isi 2.
4: Woi, ada Neng Wika.
3: Cobain yang baru. Mie sukses mantap isi 2 goreng Aceh.
2: Wah, rumahnya.
3: Ini mie Aceh otentik. Rempahnya asli, khas Aceh.
4: Iya, minyak kenyal, Aceh banget dah.
3: Kres-kres bawang gorengnya juga endes.
2: Wah, porsinya mantul, bikin full.
3: Iya dong, fantastis.
5: Siap, cantik.
2: Aceh.
4: Mie sukses Aceh luar biasa. Mengatak.
2: Wah, mie Acehnya beneran otentik kan, Neng Wika?
3: Iya kan?
4: Saking otentiknya, berasa di Aceh. Mantap.
3: Jelas, irit lagi.
2: Neng Wika, nambah lagi ya.
3: Waduh. 2-3 makan sukses. Cobain ya, guys. Mie sukses goreng Aceh. Mie Acehnya otentik, porsinya fantastik. Dari Wings Food.
6: Suara warga Indonesia.
7: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia. 1

0: physical and see if you would touch me.
1: Masih di 90,1 FMI Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia.
2: Yorobun.
1: Betul, kita masih ada di Suarange ya, yes. Bareng Marsha Putri dan juga Ardian Kama. Kalau tadi kita ngomongin mungkin bisa dibilang info yang sedikit menyedihkan ya,
2: yes.
1: Bagi para NCTzen, mm-hmm. Kalau ini apa nih? Apakah berita happy? Atau mungkin akan membuat kita terharu?
2: Ini adalah salah satu drama Korea ongoing yang wajib banget kamu tonton.
1: Wow, ada apa lagi gebrakannya drakor-drakor ini?
2: Ada satu lagi nih, drakor yang kayaknya wajib banget jadi list kamu buat kamu tonton. Dan masih ongoing juga.
1: Okay.
2: Hari ini baru masuk episode 6 dan aku udah nonton.
1: Oh, wow, ada apa nih judulnya nih?
2: Agent Kim Reactivated.
1: Wah.
2: Nah,
1: kenapa ini wajib ditonton?
2: Karena ini yang pasti dramanya, kalau menurut aku sih, apalagi buat yang ini, mohon izin ya, disclaimer, aku kan punya anak cewek nih, itu kena banget di aku.
1: Oh.
2: Karena ceritanya si agent Kim ini, dia itu adalah dulunya adalah seorang agent rahasia.
1: Oke. Okay.
2: Nah, dari Korea Utara.
1: Oke. Okay.
2: Kemudian dibawalah ke Korea Selatan untuk jadi agent lagi nih buat memata-matai Korea Utara.
1: Wow.
2: Itu balik, best ya? itu maksudnya best anunya ya, cerita lu dulunya.
1: Oke.
2: Tapi karena dia udah punya anak, akhirnya dia berubah. Dia enggak mau lagi jadi agent. Akhirnya dia menjadi bapak-bapak aja gitu loh.
1: Oke. Okay.
2: Dan anaknya diculik.
1: Lalulah.
2: Nah, disitulah dramanya berawal.
1: Wah. Ini kayak
2: seorang bapak-bapak seorang yang kita mikir bapaknya ini orang baik-baik. Ternyata bapaknya adalah agen rahasia Korea Utara, bos.
1: Wow.
2: Ada yang tahu. Gila, pokoknya
1: ini berarti masuk genrenya adalah action. Ya?
2: Action.
1: Oke.
2: Okay. Ini pokoknya kalau misalkan drakor yang dibintangi sama So Ji Sup ini emang keren banget sih.
1: Tapi kalau boleh di-spill, ini kan kamu nonton nih, kebetulan aku belum nonton ya. Ini tayangnya seminggu sekali.
2: Seminggu langsung 2 episode.
1: Oh, seminggu langsung 2 episode. Oh, cukup mengobati perasaan para penonton drakor ya.
2: Bener, pokoknya keren banget. Lucunya ada, tapi seriusnya juga ada. Dan plot twist di setiap episode itu selalu membuat kita, hah?
1: Emang iya?
2: Wah, gitu. Kok gitu?
1: Wait, makin penasaran ya. Jadi
2: pokoknya nonton aja kamu.
1: Oke, okay. Ini wajib banget ya. Ini kayaknya pas banget kalau weekend bulan depan itu udah ada tercium tanda-tanda long weekendnya. Nah,
2: langsung deh, kamu masukin list
1: aja ya.
2: Pencet my list, langsung masukin Agent Kim Reactivated sebagai salah satu watchlist untuk kamu menikmati akhir pekan ataupun waktu luang kamu dalam berdrama-drama Korea.

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
3: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
4: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
5: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
4: Udah sopan, seger lagi.
6: Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
5: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lah. Angin enak, oles kapan aja, badan langsung seger.
4: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
5: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500.

0: Dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfood. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami.
3: Bu Nana.
4: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
3: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
4: 10 ribu di tangan ibu yang tepat, bisa hemat belanja sebulan loh.
3: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
4: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
3: Berarti satunya 2.500.
5: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
4: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
3: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
5: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
4: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
6: Wingscast.
7: Suara warga Indonesia.
6: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.

0: Masih di 90,1 FMI, suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Dan itu tadi beberapa info terkait dunia perkepopan dan juga perdramaan-dramaan K-pop kali ini.
1: Dan mungkin masih banyak lagi yang gak bisa kita sampein ya. Tapi pokoknya tetap stay tune aja. Insya Allah kita akan membawakan info-info viral terbaru tentang dunia perkepopan
0: Minggu depan dong. Boleh, siap. Insya Allah ya sahabat suara, mudah-mudahan kita panjang umur.
1: Amin. Oke deh. Setelah ini kita bakal lanjut lagi di satu jam terakhir dikirim salam. Jadi buat sahabat suara yang mungkin mau kirim-kirim salam buat semuanya orang tersayangnya, boleh banget. Tetap stay tune, setelah ini masih di 90,1 FM.
2: Dari First Gen sampai yang lagi viral, semua udah dikupas total. Siap-siap karena masih ada jutaan info kece hanya di Suarang He.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.
4: Pengen nyapa tapi malu, pengen ngode tapi ragu. Udah, kirim salam aja. Siapa tahu dia nunggu.
1: Global 1 FMI, suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Hai, selamat malam sahabat suara.
0: Selamat malam sahabat suara, masih bersama Ardian Kama
1: dan juga Marsha Putri. Dan sekarang kita masih di Suara Santai Weekend, dikirim salam. Satu jam terakhir kita menemani kamu. Buat kamu yang sekarang lagi ada di jalan, yang lagi pusing ya nyari makan malam gitu kan, dari tadi udah scroll-scroll aplikasi-aplikasi tapi gak nemu juga, akhirnya memutuskan buat keluar mencari makan di luar.
0: Atau kamu bisa aja langsung beli dimsum di toko Pela.
1: Bukanya sampai jam berapa, kasih tahu?
0: Bukanya sampai jam 9 malam.
1: Wow, pokoknya langsung
0: buat aja. Buat yang suka dimsum nih harus banget, wajib banget.
1: Harus banget. Kamu mau tahu dimsum Nabi Adam tuh jawabannya dimsum Pela, karena gemoy-gemoy.
0: Pokoknya langsung di follow ya toko underscore Pela. Kamu kalau misalkan pengen order bisa langsung aja DM, atau kamu bisa aja chat aku.
1: Langsung boleh, langsung chat
0: Bapak. Ijin nyawa, gue promo-promo jualannya. Boleh dong. Apa dong.
1: Pokoknya wajib coba ya, langsung aja.
0: Maksudnya aku nggak bilang, maksudnya dim sama aku tuh paling enak, enggak?
1: Tapi wajib dicoba.
0: Boleh dicoba.
1: Wajib dicoba menurut aku sih, benar.
0: Ini Marsha langganan.
1: Aku kayak kalau mamaku kayak mau kayak aduh pengen dimsum, aku tahu maksudnya dimsum yang mana. Gitu.
0: Boleh. Masuk. Oke deh. Tapi sahabat suara, kita masih nungguin kirim salam kamu juga. Betul. Bisa langsung WhatsApp di 0811 993 3901. Sambil juga nih ngomongin seputar dunia sepak bola alias Piala Dunia yang bentar lagi mau selesai nih, Beb.
1: Enggak kerasa ya.
0: Enggak kerasa.
1: Huru-hara ngobrolin tentang soundtracknya. Sekarang udah menuju semifinal.
0: Betul. Nah, kira-kira nih kalau kamu nonton kayak pertandingan, anggaplah Piala Dunia, kamu tuh lebih prefer nonton solo atau rame-rame?
1: Wah, ini kayaknya kalau bisa dibilang ya, sekarang tuh zamannya mungkin agak berbeda.
0: Betul.
1: Ya kan? Tapi aku pengen tahu jawaban sahabat suara. Tim yang nonton solo atau rame-rame nih?
0: Betul.
1: Langsung kasih taunya di WhatsApp di 0811 993 3901. Ditunggu sambil kirim salam ya.

0: hasil 90,1 FMI Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Masih bersama Ardian Kamar dan juga Marsha Putri di Suara Santai Weekend dan juga dikirim salam. Kita pengen bacain dulu kirim salam yang udah masuk nih. Ada Andri di Banjarmasin.
1: Halo.
0: Aku lebih suka rame-rame aja kak, karena biar berasa gregetnya. BTW aku dukung banget Inggris untuk jadi juara Piala Dunia. Mantap Andri.
1: Keren. Lalu ja. Satu tim ya.
0: It's coming home bro.
1: Oke, terus ini ada juga dari Faisal di Banjarmasin. Katanya kalau aku sih kak tim yang rame-rame ini, aku udah atur jadwal sama teman-teman aku buat nobar Piala Dunia.
0: Wih, keren. Tapi ada Kak Haji juga, Kak Haji di Banjarbaru.
1: Halo.
0: Kalau Kak Haji, ulun lebih suka nonton sorangan haja. Kadada lagi sudah waktunya. Umur sian batuha, kemampuan kurang, jadi nontonnya sorangan haja. Ayo ya, yang penting ya. Pian tetap semangat Kak Haji dan sehat dan tetap mencintai yang apa itu namanya adalah sepak bola. Semangat. Oke deh. Skip ya.
1: Oke deh. Itu dia mungkin ya. Pembelian sama suara. Ya, terserah deh mau itu nonton sendiri, mau nonton bareng mungkin sesuai kesanggupan waktunya masing-masing.
0: Betul. Juga. Dan buat kamu juga timnya, negaranya, siapapun nanti yang menang tetap damai.
1: Betul.
0: Kan negara-negara orang juga bukan Indonesia. Betul. Kita kan cuma dukung aja, enggak usah slow aja. Ya kan kalau menang ya alhamdulillah. Enggak usah ada pertikaian-pertikaian atau
1: jangan
0: karena pas di kantor gara-gara kawan si Ikung ini berkelahi.
1: Jangan.
0: Tidak boleh.
1: Damai-damai aja.
0: Damailah, merdeka.
1: Merdeka.
0: Oke. Kalau gitu saatnya Rian kawan pamit.
1: Warga Putri pamit.
0: Jangan lupa dengerin terus ya Suara Santai Weekend. Thank you banget udah dengerin kita. Dan insya Allah kita ketemu lagi minggu depan di Suara Banjarmasin.
1: Hanya di 90,1 FM Suara Warga Indonesia.
0: Bye-bye.
2: Yang jauh tetap dekat, yang dekat makin melekat. Minggu depan kirim salam lagi ya, hanya di Isuara, Suara Warga Indonesia.
3: Udah santai, weekend asik makin betah. Jangan lupa gabung terus di Suara Santai Weekend setiap hari Sabtu dan Minggu jam 5 sore sampai 9 malam hanya di 90,1 FM Iswa.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia.

0: 100% mata air alami.
1: Jakarta selalu punya cerita. Dan kali ini, cerita itu hadir lewat warna-warni budaya Nusantara. Yuk, datang ke Festival Seni dan Bazar Mitra Seni Indonesia 2026. Tanggal 21 hingga 23 Juli 2026, mulai dari jam 9 pagi sampai dengan jam 6 sore di Graha Jala Puspita, Bendungan Hilir, Jakarta. Nikmati pertunjukan seni budaya dari berbagai daerah, kolaborasi musik tradisional, tarian Nusantara, bincang budaya, hingga jamming line dance. Masih ada lagi, kamu bisa berburu produk UMKM lebih dari 80 stand, mulai dari fashion, kerajinan tangan, sampai kuliner khas yang menggugah selera. Yuk, rayakan keberagaman budaya Indonesia bersama keluarga dan sahabat kamu. Info selengkapnya, ikuti Instagram @mitraseniindonesia. Festival Seni dan Budaya Indonesia 2026. Budaya menyatukan, karya menginspirasi.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Bekasi, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

Siap belum? Ya. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku.

0: Suara, suara warga Indonesia. Dalam rangka menyambut liburan sekolah, Aeon Mall Delta Mas menghadirkan Pink Paradiso, program yang menghadirkan beragam event dan kegiatan menarik untuk mengisi liburan kamu, seperti
1: Pink Bear Party, performance dan meet and greet Yoan, kids musical drama, pancake decoration, Aeon Icon Fashion Show, Coswell Competition, dan K-pop Dance Competition.
0: Dan gak cuma itu, ada juga beragam program belanja yang pastinya menguntungkan, seperti
1: Holiday Surprises, Payday Promo, I Love Monday, Student Eat Free, Happy Tummy The Food Court, dan free voucher ratusan ribu rupiah.
0: Catat tanggalnya, Pink Paradiso berlangsung 12 Juni sampai 2 Agustus 2026.
1: Untuk informasi lebih lanjut,
0: follow Instagram at aeonmall.deltamas.
2: Siapkah kamu menyaksikan penelusuran terseram tahun ini?
3: Hai, kita udah ada di Korea sekarang.
2: MD Pictures dan Umbara Brothers Film mempersembahkan film horor terbaru dari sutradara Anggi Umbara.
4: Pertama kalinya ada yang masuk menelusuri rumah sakit ini live.
2: Demi meraih 3 juta penonton live, sekelompok konten kreator nekat melakukan aksi mereka yang paling menantang.
5: Kita langsung ke puncak acara kita. Kita coba buka pintu 402.
2: Diangkat dari film horor Korea box office Wonjian, Haunted Asylum.
6: Menyuruh kita main jelangkung di rumah sakit angker kayak gini.
2: Ikuti penelusuran mereka di film 402 Rumah Sakit Angker Korea. Tayang di seluruh bioskop Indonesia mulai 9 Juli 2026.
0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Setiap

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: 100% mata air alami.
1: Tidak cukup bangun pagi sesekali.
2: Lewat sebuah showcase, Bernadia mengajak semua bersenadia untuk merasakan keseruan dan ikut terlibat dalam perayaan album barunya. Bernadia Album Showcase. Dalam rangka merayakan album keduanya yang berjudul Semoga Hanya di Mimpi. Pastinya bakal seru banget karena Bernadia akan berkolaborasi dengan Marbles untuk pertama kalinya. Catat tanggalnya, konser ini bakal digelar pada 25 Juli 2026 di Tennis Indoor Senayan. Ingat ya, tiketnya terbatas. Jadi, langsung amankan tiket kamu sekarang di website bernadbar.com.
3: Iswara, memutarkan musik yang kamu butuh, kapan?

0: di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara

0: suara. Suara Warga Indonesia.
1: Kalau ada satu waktu terbaik buat hunting promo, this is it. Festival Jakarta Great Sale kembali hadir.

0: 2026 di 49 mall. Untuk info lebih lengkap, kunjungi www.festivaljakartagreatsale.com. Festival Jakarta Great Sale 2026. Jakarta, belanja penuh cerita.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
0: Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: 100% mata air alami.
1: Suara suara warga Indonesia
2: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.
3: Kita buat menang.

Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Warga Indonesia.

Keluarga Indonesia. Hi Moms and Dads, MBFair by Mother and Beyond hadir kembali di Solo. Di Solo. Temukan berbagai kebutuhan, mulai dari kebutuhan ibu hamil, melahirkan, menyusui, hingga kebutuhan bayi dan anak-anak. Dapatkan promo dan penawaran menarik dari brand-brand kesayangan Moms and Dads. Selain itu, si kecil juga berkesempatan untuk dapat susu gratis hanya di MBFair loh. Jangan sampai kelewatan ya. MBFair Solo 2026 akan digelar selama 3 hari dari tanggal 10 sampai dengan 12 Juli 2026 di Solo Paragon Mall. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti dan cek Instagram @mbfair_id dan @motherandbeyond_id. Iswara. Memutarkan musik yang kamu butuh, kapan?

0: di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Makassar. 90,1 FM Banjarmasin. 90,2 FM Semarang. 95,1 FM Palembang. Dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Dengarkan langsung dari 9 kota di Indonesia.
1: Di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga.

dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga.

101,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96

0: di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Kiswara, suara warga Indonesia. Suara warga.

101,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

0: Kalimantan Selatan itu ada apa aja ya? Yuk dengerin Kilas Budaya Banjar.
1: Jukung Sudur. Jukung Sudur adalah sampan sederhana yang dibuat dari setengah belahan pohon dengan bentuk ceper dan biasanya digunakan untuk memancing.
0: Keren kan? Terus dengerin Kilas Budaya Banjar. Amun lain kita, siapa lagi nang tahu?
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
3: Iswara.
2: Iswara, suara warga Indonesia.
4: Indonesia.

0: kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara. Suara warga Indonesia.
2: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
3: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
4: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
3: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
4: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
3: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
4: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
5: Aku Viva, murni, sehat, alami.
1: Dengarkan Iswara di Bandung,
0: Banjarmasin,
1: Jakarta,
0: Jogja,
1: Makassar,
0: Medan,
1: Palembang,
0: Semarang,
1: dan Surabaya.

0: mempertahankan musik pilihan.
1: Suara.
2: Suara Warga Indonesia.
3: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
4: Nih, cobain semergiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
3: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
5: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
3: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
6: Mau dong. Taste good.
3: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
7: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
8: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
9: Hai.
8: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
10: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
9: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
10: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
8: Oh ya? Terus?
9: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
10: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
8: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
10: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
8: Gampang
10: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
8: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
10: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
11: Baby Happy, Mom Happy.
0: Wings Care. Kamu sedang mendengarkan Iswara.
12: Meskipun tak kau semaikan
0: memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: Indonesia.
1: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.
2: Cute time dulu ah.
3: Cute time? Quality time?
2: Iya.
3: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
2: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
3: Cute time buat kulit?
2: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
3: Caranya?
2: Pakai ini.
3: Pembersih dan penyegar Viva Cosmetics.
2: Iya, bener. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
3: Oh, gitu.
2: Iya.
3: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
2: Kok direbut sih?
3: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
4: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
5: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
5: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
7: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
5: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
7: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
9: Hai.
10: Hai. Kamu wangi banget.
9: Kayak old money vibes.
10: Parfum apa sih?
9: No, ini So Clean Eau de Parfum.
10: Wait, serius itu deterjen?
9: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
10: Wanginya luxurious banget.
9: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
11: Hai.
10: Hai. Kamu wangi banget.
9: Kayak old money vibes.
10: Parfum apa sih?
9: No, ini So Clean Eau de Parfum.
10: Wait, serius itu deterjen?
9: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
10: Wanginya luxurious banget.
9: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
1: Suara.
0: Memutarkan musik yang kamu butuh kapan

0: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara.
0: Suara warga.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Indonesia.

Banjarmasin 90,1 FM, suara warga Indonesia. Sahabat suara, selamat pagi. Selamat beraktivitas buat hari ini. Yang pastinya kamu kerja pagi hari ya, semangat selalu. Aksesa Putri dan juga Irza Nagora akan nemenin kamu sampai nanti jam 11 siang ya. Buat kamu yang pengen request lagu favorit kamu, boleh banget di 08119999 berapa? Aduh, 08119933901. Tuh. Jangan sampai salah ya kayak aksesa tadi. Pagi-pagi dari dedor ibu-ibu biasa sampai lupa nomor WhatsApp suara ya. Suara warga Indonesia hari ini akan hadir untuk kamu, nemenin kamu pokoknya dengan lagu-lagu favorit kamu. Langsung aja request di sini atau di live TikTok kita di @iswara.bcm.

Kabar suara Wali Kota Banjarmasin, Bapak Yamin ini menghimbau seluruh masyarakat Kota Banjarmasin untuk meningkatkan kewaspadaan menyusul mulai masuknya kabut asap akibat karhutla di sejumlah wilayah, ya sahabat suara ya. Menurut beliau, meskipun sumber kabut asap bukan berasal dari Kota Banjarmasin, tapi dampaknya kan tetap berpotensi ya untuk menurunkan kualitas udara dan mengganggu kesehatan masyarakat. Wali Kota juga meminta masyarakat membatasi aktivitas di luar ruangan apabila tidak bersifat mendesak gitu ya, terutama bagi kelompok yang rentan seperti anak-anak, lanjut usia, ibu hamil, apalagi bayi-bayi ya, serta masyarakat yang memiliki riwayat penyakit pernapasan. Nah, kayaknya kayak kita berada di siklus itu lagi ya. Kayak setiap tahun ada aja kayak begini ya. Mudah-mudahan ke depannya ini cepat bisa

0: dituntaskan ya, tidak ada kabut asap lagi, walaupun pasti penyelesaiannya enggak cukup 1-2 hari ya. Tapi buat NPD sendiri, wes, kamu tahu enggak ada grup baru di Indonesia, new pusat dunia. Ini pasti di antara kita masih ada yang belum tahu, tapi pasti juga banyak yang udah tahu ya. Ini grup yang dibentuk berdasarkan apa, saya enggak tahu nih. Sempurnanya aku NPD buat kamu pagi ini, sahabat suara.
1: Sumpah kita ganteng banget enggak sih? Pakai ditanya.

0: it up.
1: Isuara, suara warga Indonesia.
2: Eh, itu
3: Bang Boril, Bang Boril, Bang Boril. Bang Boril, apa benar investigasi ini memakan waktu berbulan-bulan?
2: Apakah hasilnya sudah bisa diumumkan hari ini, Bang?
3: Publik ingin tahu, publik butuh kejelasan, Bang. Apa yang sebenarnya membuat Kopi Tubruk Gajah berani punya tagline benar-benar kopi?
4: Kami telah menelusuri seluruh prosesnya. Dari proses pemilihan biji kopi, gilingan, hingga hasilnya.
2: Lalu, hasil temuannya apa, Bang?
4: Pertama, biji kopi Tubruk Gajah diseleksi dengan AI. Lalu disangrai sesuai ukuran, bikin aroma dan rasa maksimal. Kedua, kopi dan gula terpisah bikin rasa kopinya lebih keluar. Karena kopinya diseduh duluan, baru atur manisnya sesuai selera. Dan yang terakhir, biji kopi melalui 6 kali proses gilingan, hasilnya jadi super halus. Bikin ampasnya cepat turun. Minum kopi pas masih panas itu, nikmatnya maksimal. Maka dari itu, dengan ini saya nyatakan bahwa Kopi Tubruk Gajah terbukti benar-benar kopi.

0: kami sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Kuah pahitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.

0: dari Wings Food.
1: Suara warga Indonesia.
2: Iswara memainkan musik favorit warga Indonesia.

0: Suara Banjar Masin 90,1 FM, Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara ya, saya tuh baru aja tadi ngebaca berita yang di-share sama kakak saya di sosmed gitu kan.
1: Okay.
0: Jadi beritanya nih, ini kerap dan lumayan sering terjadi juga. Tidak hanya menimpa orang yang gak tahu apa-apa, sampai yang sebenarnya dia tahu tentang sesuatu gitu ya, tapi dia tetap ketipu juga. Jadi ada ibu-ibu, udah lumayan, ini sih berumur, Hirzan.
1: Mana ya?
0: Ini ketipu 250 juta ngirim ke dia bilang pacar online-nya dia.
1: Waduh.
0: Fotonya abang ini.
1: Aduh. Pak Agus Gunawan didatangi ibu-ibu sudah kena tipu.
0: Dan sebenarnya Pak Agus ini tuh udah beberapa kali juga dapat kasus kayak begini, yang orang datang
1: lagi duit gitu ya.
0: Kayak mesti kayak aku udah kirim duit gitu segala macam. Terus kalau kamu lihat ibu ini menatap bapak itu dengan penuh kasih sayang
1: dan penuh harapan ya.
0: Bahwa itu adalah pacar online-nya enggak sih menurut aku ya. Itu ketipu 250 juta ya. Nah, ini kan anggaplah ini ibu-ibu ya. Mungkin enggak ngerti gitu kan kalau ini tuh palsu apa segala macam, tuh masih menurut aku masih ya oke lah, masih mending gitu ya. Kasihan juga tapi masih mending. Nah, di TikTok saya ketemu satu kasus juga, ketipu
1: ya,
0: juga sama konten AI juga. Padahal orang ini tuh konten creator, ngerti gak? Yang ketipu nih konten creator yang, saya aja gak habis pikir.
1: Banyak banget ya.
0: Dia ngakunya dokter, cewek itu ngakunya dokter, gini-gini segala macam. Cantik sih emang fotonya gitu.
1: AI nih.
0: Jadi AI banget, misalkan pap dong, pap nih, yaudah gitu. Tapi kalau video call gak mau.
1: Terus dia nggak curiga tuh?
0: Terus dia yang curiga malah mamahnya. Kamu nggak? Kamu yakin ini? Jangan-jangan dia gini-gini-gini-gini? Dan ternyata ketemu orang yang mana memang si dokter yang dimaksud, cewek ini memang ada juga.
1: Okay.
0: Tapi wujudnya nggak kayak gitu.
1: Okay.
0: Nama dokternya kalau kita cari nih
1: ada.
0: Ada.
1: Tapi perawakannya bukan itu.
0: Perawakannya bukan itu.
1: Mau laki-laki?
0: Hah? Perawakannya perempuan. Oh, iya. Jadi dan ternyata banyak juga yang ditipu. Cuman yang ini enggak, saya kalau ibu-ibu tadi saya masih oke lah, enggak ngerti kan.
1: Iya. Ibu-ibu saya udah sering. Kemarin saya juga hampir katanya orang Turki minta kirim. Wah, itu bohong.
0: Nah, bohong tuh kan.
1: Bunda jangan kencan bunta ya, saya bilang. Jangan kencan bunta ya.
0: Nah, kalau konten kreator maksudnya dia masih muda aja bisa ketipu juga, berarti semasif itu gitu orang-orang nih. Ya kebanyakan memang ya ini sih scam ya.
1: Scam jahat tuh. Hati-hati ya sama suara.
0: Minta kirimin ini.
1: Jangan percaya gitu ya. Sama kayak Clovelin katanya. Kak, kalau bangun rumah jangan lupa minum ya yang banyak. Soalnya kan bikin haus. Saya udah mulai sebel ya sama viewers ya. Enggak di Iswara, enggak tempat saya.
0: Garing banget ya.
1: Aduh.
0: Jokesnya tuh di standar ini gitu.
1: Udah hancur ya jokes kalian apa gimana sih?

0: Iswara, suara warga Indonesia.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru. Yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya... mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian, para hijabers, harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Suara Penyiar Masin 90.1 FM, Suara Warga Indonesia. Saya kalau misalnya ada cowok yang bisa bikin lagu kayak Koldiak nih, kayaknya saya naksir sih.
1: Najuan, Najuan bisa Najuan.
0: Oh enggak, Najuan tuh dede. Dede aku. Dede gak boleh sama kakak.
1: Siapa
0: dia? Karena kan dia sukanya lebih dede lagi kan.
1: Oh. Iya,
0: dia sukanya dede, gak suka sama kakak. Dari dulu pacarnya tuh dede semuanya.
1: Betul, betul.
0: Pernah gak kamu lihat dia punya pacar kakak?
1: Gak pernah. Kakak, gak pernah kan? Atau yang seumuran juga gak pernah.
0: Gak pernah. Kenapa tuh kira-kira?
1: Karena dia tua aja. Itu kan jawabannya kan.
0: Tapi dia tuh ini ya, awet gitu ya.
1: Awet banget. Tapi kayak diam-diam gitu ya, kenapa ya Najun ya?
0: Diam-diam. Karena dia mau koleksi banyak katanya. Itu dulu sih.
1: Koleksi banyak.
0: Ya dulu pengennya koleksinya itu banyak kayaknya. Kalau sekarang sih udah kayaknya udah mau nikah sama saya.
1: Iya, dia ada cerita sama saya katanya mau nikah gitu. Tarin aja ya Najunnya, semoga lancar lah semua urusan kamu Iwan. Harapannya ke depan juga nih buat mungkin sahabat Suara juga yang merencanakan pernikahan gitu ya. Mungkin bisa dipilih-dipilih ya kan.
0: Pasangannya dulu dipilih-dipilih.
1: Betul, ini bisa gak sih ini diajak sakit diajak. Maksudnya sakit tuh bukan yang sakit banget ya sahabat Suara ya. Kagak ada orang tua yang ikhlas anaknya diajak sakit gitu ya.
0: Susah maupun senang.
1: Iya itu maksudnya poinnya gitu.
0: Tapi akan diusahain sama Hirjan senang dulu.
1: Senang
0: dan
1: dulu.
0: Gak akan susah.
1: Amin.
0: Ya kan gitu
1: amin,
0: kan.
1: Amin betul.
0: Ya,
1: makasih ya Sa.
0: Makasih aku sapuin deh.
1: Makasih ya Sa, senang banget gitu ya.
0: Ini ya.
1: Apa ya?
0: Apa sih yang lagi rame tuh?
1: Sekolah ini rame banget di jalan. Bener. Orang sekolah seru saya banget sahabat Suara tahu. Buat, di jalan tadi macet banget gitu.
0: Buat para wajah-wajah baru atau murid-murid baru nih sudah siap-siap dari
1: kapan tahu ya.
0: Benar, yang namanya dari SD mau masuk SMP tuh kan kayak
1: wih, prepare-nya banyak
0: banget. Mana ya, tuh TK mau SD tuh yang prepare biasanya emaknya sih.
1: Emaknya.
0: TK mau ke SD tuh malam udah enggak bisa tidur tuh. Katanya sih ke teman-teman.
1: Orang tuanya itu yang bisa tidur. Karena takut katanya kan. Bener. Mungkin ya mungkin.
0: Tapi ada beberapa orang tua yang udah nerapin katanya dari TK anaknya untuk disiplin bangun sendiri. Jadi kalau gak bangun ke sekolah.
1: Nah tuh gimana tuh.
0: Nah itu sih kita seneng banget ya.
1: Seneng banget ya. Dan jarang punya orang tua kayak gitu tuh. Ya udah gak susah sekolah nak.
0: Sekolah main lambat. Sudah aja.
1: Nah itu barat jawabannya. Sudah aja. Nah itu yang susah dicari sahabat Suara ya. Jadi kalau kamu punya orang tua yang seperti itu, sayangin.
0: Dan rajin-rajin sekolah ya.
1: Betul
0: jangan
1: ya.
0: Jangan sampai gak sekolah, udah disekolahin.
1: Kita dukung gak sekolah ya, sebelah
0: jangan
1: lagi.
0: Sampai gak sekolah. Mas, karena kan lajim. Orang tua udah begitu percaya berarti kan.
1: Iya.
0: Sama kita, kamu bangun sendiri ya. Kalau kamu gak bangun, kamu gak sekolah. Jadi justru ada tanggung jawab.
1: Betul. Ya. Berarti orang tua tuh percaya dengan kitanya. Betul. Ya kan.
0: Jangan salah gunakan kepercayaan.
1: Itu, kecuali saya ya. Saya sama Sesa tuh mungkin boleh lah kita bangun gitu.
0: Tapi pasti pernah gak sih kayak gitu tuh?
1: Apa? Gak dibangunin?
0: Bangun telat, sengaja bangun telat pernah gak sih?
1: Aku gak pernah. Karena menurutku sekolah tuh seru. Menurutku
0: oh,
1: ya.
0: Oh kamu tuh suka sekolah banget ya?
1: Iya walaupun sekolah.
0: Kalau aku juga gak pernah sih bangun telat. Cuman minta gak masuk tuh pernah.
1: Ah pernah, kalau itu pernah.
0: Hari kayak, ini gak mau masuk ah gitu. Kenapa? Enggak aja
1: gitu. Males aja, mak gitu. Gak usah ditanyain mah pusing mah apa sih?

0: Pagi Suara, suara warga Indonesia.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi.
5: Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih kak.
5: Sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting

0: terbaru dari Wingsfood, air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aquaviva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquaviva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aquaviva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aquaviva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aquaviva sekarang.
2: Aquaviva, murni, sehat, alami.
3: Bu Nana.
4: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
3: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
4: 10 ribu di tangan ibu yang tepat, bisa hemat belanja sebulan loh.
3: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
4: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
3: Berarti satunya 2.500.
5: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
4: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
3: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
5: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
4: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
6: Wingscare. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Masih 90,1 FM, suara Banjarmasin, suara warga Indonesia bersama Irza dan juga Aksesia Putri. Mudah-mudahan kamu kembali ya sahabat suara. Kita sudah di penghujung dari request suara santai ya. Tapi itu sore kalau santai, kalau pagi suara seru, iya kan?
1: Itu ada yang sampurasun, rampes ya dari Aceh Sound ya. Ini lokasi di mana host ini, di Banjarmasin.
0: Banjarmasin kak. Sampai bertemu di Banjarmasin ya kak, pasti mau ke Banjarmasin kan?
1: Iya ya,
0: kan?
1: Ya, Banjarmasin atuh ya.
0: Nongkrong atuh. Ya kan ngobrol sama kita. Kita senang banget kalau sahabat suara tuh selalu gabung.
1: Bener.
0: Apalagi yang request, ih seneng banget nih.
1: Ada yang send rose kita loh, ada yang kirim kembang ha.
0: Lalu rasa di ini kita ya.
1: Perlu di S16.
0: Dikasih kembang rasa, aduh gimana tuh ya?
1: Valentine ya.
0: Bukan Valentine ya. Nyekar ya mak. Nyekar, takut kita nih.
1: Aduh, kita tuh gak ada sesi horor lagi sih ya di
0: iya,
1: ini ya, saya mau cerita-cerita deh nanti.
0: Pengalaman horor aja
1: offline.
0: Hah? Offline? Off air?
1: Offline.
0: Offline, kayak jualan lu. Lu mau jual apa? Offline gimana sih, Sa?
1: Aduh, sahabat suara ya. Abis ini kita bakal balik lagi dengan Ngobras. Jadi yang kemana-mana tetap bersama Aksesia dan Hirza Nenggoro di Suara Banjarmasin.
0: Suara warga Indonesia, tungguin ya.
2: Pagi bahagia, mood terjaga, musiknya ceria. Besok request lagi ya, di request suara seru jam 7 sampai 8 pagi hanya di 90,1 FM. Iswara Banjarmasin, suara warga Indonesia.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
4: Iswara.
3: Suara warga Indonesia.
5: Mau ngobrolin hal-hal seru tapi bingung sama siapa? Gabung aja di Ngobras, ngobrol bareng santai.
1: Di Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia bersama Aksesia Putri dan juga Hirzan Anggoro. Ada yang nanya tuh host ceweknya siapa?
0: Gak usah nanya-nanya, punya suami. Namanya Sesa, cuma gak usah didekatin, gak usah gak...
1: Zil, kamu kenapa ada hendak ke Banjarmasin? Yang nanya juga siapa?
0: Itu Dops, BJM.
1: Dops. Host, gak itu, kada handak ke BJM. Tiba-tiba baru juga join, udah gak mau kesini. Ah, belum kesini aja. Kada handak ke BJM ya, karena itu sudah di Banjarmasin dong.
0: Iya, Miel. Gak mau ke Banjarmasin soalnya udah tata belayung.
1: 18 plus, oh, udah gak ada juga kali orang ini ya.
0: Ada.
1: Boleh request tidak kak?
0: Tidak. Ya boleh lah, kalau mau request dong. Silakan dong.
1: Request aja, tapi lagunya yang bener ya. Bener. Emang ada lagu yang gak bener ya?
0: Ada. Lagu-lagu yang, ini sama kangen itu gak bener.
1: Oh iya itu gak boleh tuh, boleh zaman itu. Dulu tuh dicekal bekal itu cekal lagunya bekal.
0: Kalau sekarang cekal bekal pasti ya kan.
1: Ini siapa sih yang mau kita omongin hari
0: nah,
1: ini
0: jadi,
1: diri kita sendiri.
0: Seperti biasa sah, kalau kita itu kan ketemu orang baru gitu kan
1: bener.
0: Pasti kan namanya first impression gitu ya.
1: Oh iya bener banget.
0: Tapi di dalam hal first impression itu saya ada poin-poin penting yang kita standari sendiri.
1: Oh gitu.
0: Ya kan kayak saya ternyata kalau ketemu orang, misalnya orangnya sudah melakukan red flag A, wah B, udah ada tuh.
1: Ilfeel dari awal.
0: Bikin ilfeel jadinya kan.
1: Bener.
0: Nah itu dia yang akan kita obrolin.
1: Kasih tahu sahabat suara, hal apa yang bisa bikin kamu ilfeel ketika bertemu dengan seseorang untuk pertama kalinya.
0: Betul, gabung di WhatsApp di 0811 993301. Ketik lokasi, spasi nama, spasi umur, spasi cerita kamu ya.